Perlu dari tahunan teman terbaik kamu. Nanti kita bakal lanjut dengan beragam update informasi akan hadir teman di kamu. Namun sebelum itu kita akan ikut bergabung dengan Aktif Akselerasi Kreatif Musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif dan Badan Ekonomi Kreatif. Nah teman Pro 2, kita akan dengerin lagu dari Papua. Ada Air Mukim Squad dengan lagu berjudul Musamus.

0: booth.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa. Radio Republik.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay.

Ya teman Pro 2, Pertamina pastikan harga Pertalite dan Biosolar tetap. Harga bahan bakar minyak BBM subsidi dipastikan tidak berubah mulai Rabu 10 Juni hari ini. Kepastian ini disampaikan di tengah kenaikan harga BBM non subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green. Nah, PT Pertamina Patraniaga menegaskan harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter, sementara biosolar bersubsidi masih dipasarkan dengan harga Rp6.800 per liter. Kebijakan tersebut memastikan masyarakat pengguna BBM subsidi tidak terdampak penyesuaian harga terbaru. Pemerintah juga tetap mempertahankan harga bahan bakar bersubsidi untuk menjaga keterjangkauan masyarakat. Nah, di sisi lain, Pertamina melakukan penyesuaian harga pada sejumlah produk BBM non-subsidi. Pertamax atau RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Harga Pertamax Grand 95 juga mengalami kenaikan mulai hari ini. Produk tersebut naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Nah, selengkapnya kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Jauh itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

Teman Pro 2 Under the Volcano bawa kisah Krakatau ke Pagong Venesia 2026. Nah, pertunjukan Under the Volcano mewakili Indonesia di Festival Teater Internasional Venesia 2026. Karya produksi Bumi Purnati Indonesia itu terpilih setelah melalui kurasi ketat festival. Nah, pementasan disutradari oleh Yusril Katil dan terinspirasi syair Lampung Karam karya Muhammad Saleh. Karya tersebut mengangkat tragedi letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Dalam pertunjukan, bahasa lokal diolah menjadi ritme dan bunyi yang hidup. Unsur tersebut berpadu dengan gerak tubuh yang terinspirasi silat Minangkabau. Wah, selengkapnya nih, kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id. Teman Pro 2, jangan kamu lewatkan ya, setelah ini kita bakal membahas nih di obrolan sepada tentang tanggap bencana. Nah, ini menarik dan pastinya penting juga untuk kita dengarkan, untuk kita ketahui juga. Apalagi baru-baru ini ya, hal yang mungkin di dalam pikiran kita, apa sih bisa terjadi seperti ini, apa yang perlu kita lakukan ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol itu bersama dengan salah satu teman Pro 2 ya, dari

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pelet.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Pradua.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
3: Pradua FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Prode Tauna, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Produa. Dan selamat pagi juga nih untuk salah satu teman Produa yang akan kita ajak ngobrol di obrolan sepada di edisi hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026, yang nanti kita bakal bahas tentang tanggap bencana ya teman Produa. Nah, dengan tema ataupun topik kita di pagi ini adalah siap tanggap selamat. Oke, ada Kak Diki Lungkang. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi,
4: brother. Salam semangat ya.
5: Selalu semangat.
4: Selalu semangat. Oke, ini Kak Diki menarik ya. Menarik sih untuk topik kita ya. Ini sangat-sangat cocok untuk sekarang nih. Karena dengan situasi sekarang yang pasti semua orang pada tahu ya, bukan hanya nanti mau dikasih tahu juga, semua orang sudah pada tahu. Nah, iya. Biasanya ya mungkin ada yang merasa ya, mungkin lagi ini gempa bumi kemarin, ya kan? Nah, sebagai kita lebih sasarannya lebih yang kekuat-kuat gitu ya, ke generasi muda ya, kan masanya mereka nih sekarang. Jadi kita tidak boleh cuma bisa update status. Biasanya kan begitu, gempa, story naik, ya kan? Postingan naik, wah, di sosial media. Nah, kita harus tahu apa sih yang mungkin nanti akan kita lakukan. Tapi dari Kak Diki dulu nih, Kak Diki, bagaimana nih tentang siap, tanggap, dan selamat? Apa nih dari Kak Diki?
5: Ya, halo, Bung bisa ulangi tadi?
4: Ya, mungkin dari Kak Diki dengan tema kita ya, siap, tanggap, selamat. Kalau dari Kak Diki sebagai Kak Diki kan sebagai ini di staf bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Kalau dari Kak Diki seperti apa?
5: Oke, jadi terkait gempa ya yang kemarin. Mm. Jadi sebenarnya pertama itu saya selalu tekankan dalam setiap sosialisasi ataupun pelatihan yang saya lakukan ataupun dalam setiap termasuk kegiatan sepada ini juga ya, sudah beberapa kali. Itu pertama dan yang terutama itu cuma satu, jangan panik. Itu dulu. Manajemen panik itu sangat penting. Dan kemarin waktu pas kejadian itu, terus terang kita sedikit senyum-senyum melihat keadaan yang tercipta ya, terutama di kompleks perkantoran karena pas memang jam waktu
4: mulai kantor.
5: Iya, memang banyak yang lupa mungkin dengan apa yang sudah kami sering-sering gaungkan, atau mungkin mereka tidak tahu sama sekali. Karena semua detik bahasa orang sehari-hari itu bingung-bingung. Suka bingung kesana kemari. Padahal tidak perlu bingung, hanya keluar dari ruangan, ke lapangan, ke tempat terbuka, terus diam saja di situ menunggu sampai jam. Berpotensi tsunami ya dari BMKG. Nah, semua itu kebanyakan lupa prosedural tsunami itu seperti apa, ya kan? Semua itu lupa. Sampai sudah lebih dari 30 menit, itu kepanikan warga semakin menjadi-jadi. Makanya kami di lapangan itu, waktu itu saya langsung turun ke lapangan melihat kondisi yang terjadi, semua anak-anak sekolah dipulangkan, semua kantor itu
4: pulang juga
5: pada bubar. Ya, padahal sebenarnya di situasi seperti itu kita harus lebih tenang. Setelah gempa itu kita harus lebih jatuh peringatan tsunami, apa yang harus dilakukan? Bukan panik, bukan kesana kemari, bukan mundar-mandir, ya kan? Seperti itu. Jaringan telekomunikasi masih aktif semua. Semua tidak ada yang berpikir untuk saling menelpon. Telepon dulu di rumah seperti apa, atau ingatkan, oh kalau ini sudah peringatan tsunami, bersiap lari ke sini, bersiap ke sini. Kan semua bersiap, nanti ada himbauan sudah akan diungsikan, semua mengungsi, baru langsung semua bergerak seperti itu. Akhirnya, kenapa kita tidak melakukan himbauan untuk melakukan pengungsian? Karena memang kita melihat pusat titik. Di Tidore juga standby, ada yang di bagian Tanjung Tahuna, di bagian Tabukan Utara, semua standby untuk memantau situasi, tanda-tanda alam, ya kan? Sudah kami sampaikan selalu, tanda-tanda alam itu penting, karena kalau mau seperti itu, nah. Kejadian itu air sementara pasang, jadi kelihatan dia turun itu. Nah, seperti itu. Nah, setelah 15 menit itu, saya langsung bilang sama teman-teman yang ada di seputaran pantai wilayah Pinsembeka dan sampai di Tanjung itu sudah bubar. Aktivitas seperti biasa. Siaga dan waspada saja gempa susulan. Seperti itu. Nah, itu yang menjadi hari itu untuk masyarakat Sangihe. Nah, dan ketika di saat sebenarnya masa kritisnya ya,
4: yeah.
5: Airnya sudah kembali naik, ya kan, respon dari turun itu dia naik itu kembali normal, itu malah tingkat kepanikan lebih tinggi, Bung.
4: Apalagi ya, apalagi kalau ada suara-suara ya biasa ya.
5: Iya, kayak kemarin itu kan biasanya pagi memang kisaran-kisaran jam seperti ini, jam 8, jam 9 itu beroperasinya ambulans itu rujukan atau nah, adanya gempa juga. Karena memang orang dirujuk sakit, jadi seperti itu. Dan mereka itu semakin lebih panik lagi, punya nalar rumah. Nah, yang lucunya ada beberapa yang kita sampaikan nggak usah panik begini-begini, malah mereka balik marah. Jadi yang saya sampaikan beberapa kali di sepeda itu terjadi lagi. Dan kita bilang, sudah normal, kita mau maklumi.
4: Iya. Tapi memang. Saya juga kan kita update informasi nih, mungkin kita lebih ke lingkungan rumah dulu ya, keluarga. Nah, bahwa jangan dulu ada gerakan, istilahnya ya, jangan dulu.
5: Kita ketahui berapa kali kan peringatan dini satu, peringatan dini dua, peringatan dini tiga. Nah, itu kita sempat jelaskan ke beberapa orang yang sempat menanyakan, itu terkait adanya daerah, orang ke daerah ini yang wilayah Indonesia ini. Nah, ini yang di perbatasan yang dekat dengan titik gempa seperti
4: aduh sampai kita lihat itu saja ya
5: iya. Tapi kalau untuk sampai ke orang kesannya itu berdampak tapi kecil. Nah, seperti itu. Jadi biasanya orang yang jaga baca segala sesuatu itu nggak sampai habis kan membaca.
4: Betul
5: berdampak langsung hari langsung ini, padahal lebih dampak misalnya kalau tertulis misalnya 0,30 cm dari mulut ke mulut tadi sudah sampai 30 meter. Iya, seperti itu. Biasa kan kalau dari mulut ke mulut berubah DP
4: makna, berubah nambah ya, dari BT iya. Jadi kola.
5: Ya, makanya itu yang selalu kurang sama-sama gaungkan, jadi menerima informasi itu harus memang benar-benar disaring dulu, ya kan? Apalagi anak-anak sekarang, orang adik-adik pemuda, paling banyak DP semua banyak terpengaruh dan salah yang dilakukan.
4: Itu ya. Mungkin kalau lebih ke ini lebih ke detail sosialisasi aja ya tentang siap, tanggap dan selamat. Nah, Kadiki ini Kadiki, mungkin kita mulai dulu nih biar mulai lagi ini ya dari awal seperti ini. Kalau terjadi hal-hal seperti ini yang mungkin pertama yang harus kita lakukan. Kayak gitu ya. Biar ini biar semua udah diingatkan lagi. Jadi tiada henti-hentinya buat kasih ingat ke generasi muda. Kan biasanya anak muda lebih update dibanding orang-orang tua ya di setiap lingkungan, karena yang aktif atau yang lebih tahu ya mereka nih. Nah, apa nih kalau kayak sekarang
5: untuk anak muda ya, kita jelaskan lagi, kita ingatkan lagi, kalau untuk gempa itu pertama itu. Ini tempat berlindung. Dari berlindung. Kalau di dalam rumah atau di dalam gedung tertutup ya, misalnya kantor lah, tempat kerja atau dalam toko, cari tempat berlindung. Kalau tidak ada meja untuk kita masuk berlindung, itu cari kolom struktur seperti tiang utama bangunan itu jongkok, merunduk saja di samping tiang itu atau di bawah tiang itu, seperti itu aman. Kita pastikan aman. Ketika bangunan itu runtuh atau bentur dari, pasti kolom struktur itu tidak akan runtuh kan, ya kuat. Itu bagian terkuat dari bangunan, yang pasti hanya dinding-dindingnya saja yang roboh, karena memang kemarin itu memang seperti itu. Strukturnya aman, hanya dindingnya saja yang runtuh. Nah, kemudian ini tiap gempanya sudah mereda, ya kan, sudah gempanya sekian detik sudah mulai berangsur turun, mulai mereda, baru keluar mencari tempat terbuka menghindari adanya gempa susulan. Nah, itu aman. Nah, itu yang langkah paling aman. Nah, jika di ruangan terbuka, misalnya di pendopo, ya kan tidak ada dinding. Ya, bisa dengan leluasa untuk mengarah ke tempat yang lebih terbuka. Buat itu. Jadi pada saat gempa bisa langsung lari. Atau misalnya kita lagi di teras rumah. Pada saat kejadian gempa, kita langsung keluar. Langsung menuju ke area terbuka sambil melihat. Jangan sampai lari ke tengah jalan.
4: Ya kan? Sama-sama panik ya. Habis.
5: Iya, sama-sama. Akhirnya ya hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Nah, hal-hal itu kecil tapi sangat-sangat penting dan harus diperhatikan. Nah, terkadang dalam situasi panik, jika hal-hal itu tidak tertanam, pasti itu akan ada langkah-langkah yang salah tentunya yang dilakukan. Seperti itu.
4: Bukan.
5: Nah, kemudian setelah sudah tenang, ya, lihat pemberitahuan dari pemerintah, update informasi, cari informasi lalu BMKG atau dari radio kah mengumumkan, ya kan, lihat informasi itu gempa itu tadi seperti apa. Nah, ternyata berpotensi tsunami. Nah, berpotensi tsunami bukan harus langsung
4: cakar
5: lari ke tempat tinggi. Ya kan, langsung parno pun terus dan pada itu, tapi dilihat dulu seperti apa DP pernyataan ini selanjutnya. Tetap sabar, ataupun kalaupun dekat pesisir pantai, dilihat perkembangan air laut,
4: pergerakan
5: ya, pergerakan air laut. Karena sekarang tsunami-nya kan sudah beberapa model yang orang pernah lihat, kayak di di Aceh,
4: di Palu,
5: berbeda sama di Jogja, itu sama di Palu juga berbeda. Nah, ini juga yang di sini juga berbeda. Ya, seperti itu. Jadi dengan adanya hal-hal itu, orang boleh memetik pengalaman. Nah, kejadian kemarin memang kita harap semua generasi muda beberapa generasi yang masih ada sekarang ini itu menjadi pelajaran penting. Ketika terjadi lagi itu seperti apa? Begitu.
4: Oke.
5: Itu saja sih yang paling
4: inti ya.
5: Yang paling inti itu saja.
4: Oke. Jadi beberapa langsung ini kayak ini langsung yang paling penting ataupun dari setiap kalau terjadi sesuatu ya seperti gempa bumi ya ini yang harus dilakukan iya. Tadi ya bukan iya, malah ini bukan. Malah sibuk ini nyari HP live gitu ya bukan ya
5: itu yang kita kita memang ambil dokumentasi pada saat kejadian tapi sekarang lupa posting itu
4: deh
5: bukan cuma lupa karena memang ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan dibanding harus seperti itu. Saya untuk karena kan kita ambil dokumentasi ya untuk kepentingan pekerjaan. Kita ada pemenuhan kebutuhan terkait dokumentasi. Oh kita punya karena pas kejadian kita ngambil dokumentasi.
4: Yang live begitu kan bikin panik juga orang-orang yang sempat nonton bukan hanya yang ada di sini tapi yang ada di luar sana juga waduh iya kan
5: juga mereka panik yang di luar itu bisa panik aduh kata saudara tapi misalnya tuh ada di sini kita ada kerja di luar
4: itu.
5: Semuanya panik ya bersyukur memang kemarin kita agak jauh dari pusat gempa ya di atas 200 km itu termasuk jauh dari pusat gempa itu jaringan tidak terganggu. Bayangkan, Bung, kadang sudah listrik sudah down, sudah mati, kemudian jaringan sudah mati juga. Kita kesulitan informasi, misalkan lockdown, terjadi bencana. Itu pasti akan sangat-sangat membingungkan untuk aparat untuk melakukan penanggulangan. Pasti itu, karena mau lihat keadaan kemarin, itu banyak yang punya belum memahami ternyata belum kena betul seperti apa menghadapi bahaya gempa bumi.
4: Nanti ini di lingkungan kayak di lingkungan sekolah ya?
5: Sekolah yang sudah menerima informasi-informasi atau pengetahuan tentang dan kita yakin benar, Bung, beberapa sekolah yang sempat kami kunjungi itu pasti muridnya aman. Karena pasti mereka melakukan hal yang sesuai dengan sosialisasi yang kami berikan. Dan benar, ketika kami mengecek, itu semua anak-anak itu berada di titik kumpul. Seperti itu. Ya, makanya kita selalu sarankan, yang bukan cuma di sekolah, di rumah, orang boleh baking, ya kan? Misalnya di rumah itu pintu keluar ada 3, di dalam rumah ada 5 orang, bahagi. Ya kan, mana mau keluar dari mana, mana mau keluar dari mana, kita mau keluar dari mana. Supaya di dalam rumah kalau melarinya mau ketabrak, Bung, maksudnya.
4: Oke. Ya, harus ada, jadi sosialisasi itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, itu ya. Penting-penting juga ya itu harus selalu
5: mulai dari lingkungan kecil ya lingkungan kecil di dalam orang tahanan
4: iya benar
5: karena makanya waktu kejadian bencana kita nyala khawatir di rumah itu karena cari kolom pintu atau koseng itu kuat. Pasti orang tua kalau membuat rumah DP koseng, kayu terbaik pasti kan, Bun?
4: Level rumah pribadi ya.
5: Kuat, kemudian kolom rumah seperti itu. Nah, kalau gempa sekular baru keluar dari rumah. Cuma terkadang kita bilang kalau memang dekat pintu keluar, langsung keluar saja kalau sebisa mungkin bisa keluar. Seperti itu. Nah, lalu itu sebenarnya hal kecil tapi sangat berguna. Nah, hanya lewat kesempatan ini, Kakak Dix mengimbau ke semua, mau mengajak, mari sama-sama yang menggunakan Android, orang boleh mau search, jangan tunggu pemerintah ada jadwal sosialisasi, karena keterbatasan anggaran juga mempengaruhi program-program.
4: Benar.
5: Jadi share semua ada di Google, di terong PHP, semua pengetahuan tentang kebencanaan itu lengkap. Jadi ya, jadi diharap semua generasi-generasi muda itu lebih bijaksana, kemudian generasi muda itu menjadi tulang punggung untuk menyelamatkan terutama orang tua, seperti itu.
4: Oke. Jadi hal, mungkin hal terakhir aja nih, Kak Diki, mungkin satu juga, walaupun gadget ada di tangan kita, tapi untuk menyebarkan berita-berita hoax itu sangat meresahkan juga ya.
5: Oh iya. Itu sebenarnya kalau dia berita hoax itu sampai terjadi hal-hal yang merugikan, bahkan sampai ada korban jiwa, itu bisa pidana.
4: Wih.
5: Sesuai dengan aturan perundang-undangan, apalagi untuk isu kebencanaan. Seperti kemarin itu saya sendiri sempat tegur keras, itu ada teman yang mungkin karena menggunakan AI sudah tidak perhatikan lagi. Mungkin Bung Jupan juga mengikuti perkembangan itu, adanya informasi. Nah, hal-hal seperti itu memang kami itu tidak tolerir. Apalagi terkait dengan kebencanaan sangat-sangat meresahkan jika informasinya salah. Sangat-sangat meresahkan. Bahkan bisa saja itu seperti kemarin, banyak berita hoax, air sudah turun.
4: Iya.
5: Air sudah turun jauh, apalah. Kemudian, sudah kejadian begini. Semua orang-orang di Pedine, semua orang-orang di Makawang, semua orang-orang di Emirati, semua orang-orang di rumah sakit.
4: Di Buas, di kantor daerah, kan. Gitu ya.
5: Iya, di kantor daerah. Pokoknya di tempat-tempat ini semua orang di sana. Bayangkan kalau ada yang ngambil kesempatan, Bu. Ya kan? Yang ada yang ngambil kesempatan, itu mau masuk rumah gratis, ambil segala macam barang.
4: Oke. Penjarahan.
5: Akan generasi muda menjadi pelopor untuk menyaring informasi dan membagikannya, ya kan? Jadi ketika ada hal-hal yang menurut orang, generasi muda yang, ini hoax, langsung di, apa, ini saya bilang di lagu orang tangkis, kan? Langsung ditangkis.
4: Oke, iya benar. Intinya itu. Jadi ini intinya jempol kita itu harus dipakai buat sebar edukasi ya, bukan sebar ketakutan ya.
5: Dan sebar ketakutan, jangan resahkan ya.
4: Itulah.
5: Makanya kita sama di lorong di kompleks kemarin pas sudah dari pantai lihat os. Kita langsung bilang ke ibu-ibu yang sobing kompor di muka ini. Kita bilang, ibu, oma, mas sejauh. Iris dia ulang tu bawang atau semua masak dia ulang, so aman. Cuma kalau ada gempa, kita bilang berlindung begitu, atau keluar dari rumah. Aduh, orangnya nak mau percaya pun.
4: Ya, tidak. Tiro.
5: Ya, seperti itu. Jadi kita bilang, memaksa, tapi itu yang bisa kita kasih tahu.
4: Oke.
5: Kita juga yang akan datang kasih tahu untuk orang sama-sama lari gitu, supaya dikasih kekuatan orang-orang tua sudah.
4: Iya.
5: Lansia, usia,
4: ada itu.
5: Mereka itu seperti itu.
4: Aduh, sangat saya lihat, aduh, siksa sekali ya. Siksa sekali itu. Aduh, bawa orang tua yang sudah tidak bisa duduk, harus cuma tidur. Iya. Saya lihat sendiri, aduh, memang aduh susah sekali ya. Kita sudah kasih tahu informasi bahwa update informasinya itu ya istilahnya kalian bisa dapatkan dari kita, dari RRI pastinya ya, karena itu yang paling mudah, paling gampang dijangkau, dan istilahnya mau didengar di mana aja bisa, istilahnya itu kan. Itu pentingnya, harus kita tahu. Kemudian barangkali dengan adanya kita juga di kompleks itu jadi perhatiannya orang. Orang ini lari enggak? Ya kan? Ya. Kalau orang ini lari berarti
5: orang ini cuma santai aman berarti.
4: Malam-malam sebenarnya saya sudah duduk-duduk di pinggir jalan di sambil buka HP, istilahnya mendengarkan siaran waktu ya. Itu siaran radio ya. Bahwa tunggu informasi pemerintah kan. Ah, ya. dari yang berkompeten pastinya akan memberikan perlu. Jadi kita dengar oh, baru buka grup grup kantor juga untuk gimana situasi dan kondisi sekarang, kemudian updatean dari apa ya perbincangan dialog tadi gimana. Kita kan itu ya. Berarti aduh, kita pantau tapi kita lihat-lihat orang-orang, kasihan ada yang hampir baku tabrak karena ya, aduh. Susah-susah ya. Istilahnya mau yang ada sekarang itu dari kita bagaimana memberikan pemahaman orang-orang bahwa panik itu yang menjadi pembunuh nomor satu di saat bencana, ya kan?
5: Iya.
4: Nah, jadi itu jangan belum memang musuh nomor satu tuh. Jadi kasih pemahaman ke orang itu agak susah kita ya. Orang-orang mau dengar. Ini
5: kita sempat tanya juga dan ini pas di rumah sakit. Kita pantau di rumah sakit. Bayangkan teman-teman para medis juga itu panik semua. Bahkan bukan cuma panik, ada yang trauma. Karena memang kan orang di rumah sakit gedung bertingkat. Jadi memang goncangannya itu memang sangat terasa.
4: Berasa-berasa sekali ya.
5: Aduh, mohon maaf memang nggak bisa berpikir jernih memang. Kita bilang ya sudah rasa ya jika di kejadian bencana seperti ini. Jadi kita bilang itu dari pengalaman saja ke depan. Kita bilang ingat-ingat lagi apa yang orang sama-sama sebelajar, sampaikan ke teman-teman medis itu sangat penting. Dan mereka bilang iya memang ketika subuh gempa susulan itu mereka lakukan hal-hal yang sudah pelajari dan bikin tenang. Nah ya makanya kalau melakukan hal yang orang sudah dengar itu oh seperti ini dia langkah pasti itu dia menjadi panik secara tidak langsung.
4: Oke. Baik. Oke, Kak Diki halo. Iya, Kak Diki halo. Ini soalnya mulai hilang-hilang nih. Mungkin yang paling terakhir nih pamungkas dari Kak Diki apa nih?
5: Oke, untuk closing statement ya. Untuk teman-teman saya ambil untuk closing statement itu sharing dan saring. Ya, dan sebelum kita
4: share sesuatu, kita saring dulu.
5: Saringlah terlebih dahulu. Apalagi informasi terkait dengan kebencanaan.
4: Baik.
5: Bermain medsos bukan tidak mau kita larang, kan, tapi lebih bijaklah untuk memberikan informasi ataupun apapun itu konten kita kepada publik agar supaya informasi-informasi itu dapat disaring dulu sebelum di share. Terima kasih Bung Dilpan atas kesempatannya.
4: Baik, sama-sama nih.
5: Untuk programnya sukses selalu.
4: Oke, baik. Selamat pagi Kak Diki. Terima kasih.
5: Selamat pagi. Terima kasih. Salam tangguh Bung.
4: Ya, sama-sama. Salam tangguh. Semangat. Oke, teman Pro 2, demikian tadi obrolan bareng Kak Diki Lungkang dari Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kepulauan Sangihe. Nah, itu hal-hal yang bisa kita lakukan ya pastinya ya. Oke, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk ini penting banget ya untuk kita tahu untuk ada sosialisasi, yaitu jangan panik, itu musuh nomor satu ya di saat terjadi bencana. Oke, okay. Ya mudah-mudahan ini sudah bisa disimak, dipelajari, kemudian juga bisa dimengerti ya oleh seluruh teman-teman Pro 2 ya. Nah mungkin kalau ada hal seperti ini terjadi lagi, bukan minta-minta ya, tapi kalau terjadi lagi kita sudah siap, tanggap, dan pasti selamat ya. Oke, sekian untuk obrolan sepeda. Sampai ketemu lagi di obrolan sepeda selanjutnya.

0: 不要脸。哎哎哎，gempa gempa gempa，
1: iya ini gempa，
0: buruan buruan keluar ke halaman halaman ayo， aduh ini anak malah ngumpet di bawah meja，
1: sini dulu masih bahaya，
0: dih ayo keluar dulu mending aman di lapangan de-
2: tuh kan Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Gempa bumi terjadi karena pergerakan lempeng bumi yang menyebabkan guncangan hebat. Dampaknya bisa merusak bangunan dan infrastruktur. Jika kamu merasakan gempa, segera cari perlindungan di bawah meja atau bingkai pintu. Jauhkan diri dari kaca dan benda berat yang bisa jatuh. Setelah gempa berhenti, periksa kondisi sekitar dan segera evakuasi jika ada kerusakan parah. Jaga jarak dari bangunan yang sudah rusak. Tetap tenang, cek keluarga kamu dan pastikan kamu tahu jalur evakuasi. Keselamatan dimulai dari tindakan cepat.

0: ada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pada
3: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada
3: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
4: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

Prodo RR di tahun teman terbaik kamu pastinya. Terima kasih untuk kebersamaan teman Prodo ya sejak pagi tadi hingga saat ini, dan waktunya juga saya Jufan Gafar akan menutup kebersamaan kita di obrolan sepada ya, di sepada untuk edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Nanti kita bakal ketemu lagi di obrolan sepada selanjutnya dengan topik yang berbeda. Selamat pagi untuk semua, dan selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama.

0: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di Sumandu FM, teman terbaik kamu. Dan saatnya kita ikuti Info Prodo edisi hari ini.
1: Info Prodo.
0: Informasi yang pertama, teman Pro 2 warga Kampung Kawiu, Kecamatan Kepulauan Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe masih merasakan guncangan gempa susulan pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang melanda wilayah tersebut. Kepala Lindungan 2 Kampung Kawiu, Samuel Mandanusa, mengatakan sejak gempa utama terjadi hingga Selasa dini hari sekitar pukul 00 waktu Indonesia Tengah, wilayah Kampung Kawiu masih terus diguncang gempa dengan intensitas yang bervariasi.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua, teman Pro 2, libur akhir pekan di Pantai Pananuareng Minggu 7 Mei 2026 tampak ramai dipadati masyarakat yang datang bersama keluarga, kerabat, dan untuk menikmati keindahan alam pesisir. Teman Produs lain menjadi tempat rekreasi, Pantai Pananuareng juga menjadi ruang berkumpul bagi keluarga untuk mempererat kebersamaan di tengah kesibukan sehari-hari.
1: Info Produs.

0: Informasi yang terakhir, teman Produ Adam Alis menghadapi persaingan berat dengan perebutan penghargaan Magic Moment 2025-2026. Mantan pemain Persija Jakarta itu masuk nominasi berkat penampilan gemilang melawan Selangor FC. Dua golnya mengantar Persib bangkit dan menang dramatis 3-2. Teman Produ meski kalah populer dari Ronaldo di media sosial, Adam tetap optimis. Dukungan masif Boboto menjadi modal penting meraih penghargaan AFC.
1: Info Produ.
0: Demikian Info Produ untuk kesempatan siar hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Dan tetap stay di 92 FM RRI Tahuna.

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Hitlist. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. 48 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. And then masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan waktunya kita di Produ Hits List, teman Produ. Tentunya edisi hari ini hari Rabu ya, di tanggal 10 Juni 2020-nya. So, Ami menyapa kamu semua yang ada dimanapun itu, teman Produ, yang lagi pada kerja, yang lagi pada santai. Semangat pagi ya, menjelang siang hari ini, teman berdua. Dan pastinya jangan lupa untuk makan siang, tetap semangat dan tetap berhati-hati, teman berdua. Karena mengingat kondisi saat ini, ya kadang ya seperti itulah, teman berdua. Ami cuma mau ngingetin kamu, make sure kamu di tempat yang aman dan make sure untuk tetap waspada, teman berdua. And then Ami temani kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah di kesempatan siang hari ini tentunya. Dan buat kamu jangan kemana-mana karena Ami hadirkan lagu-lagu terhits ke ruang dengar kamu. Dan mengawali jumpa kita di Produ Hits List kali ini, teman Produ, satu informasi dari lagunya Pice Kotani. Siapa nih yang pencinta atau fansnya Pice Kota, teman Produa? Nah, teman Produa, pada awal kemunculan lagunya Pice pada Satu Cinta telah mencuri perhatian publik dengan menempati posisi trending 4 YouTube untuk kategori musik pada bulan Mei yang lalu. Dan lagu ini juga mengisahkan permintaan maaf seorang laki-laki kepada pasangan entah apa kesalahan fatal yang diperbuat. Yang jelas ya, teman Produa, momen ini disertai janji hanya akan mengabdi pada satu cinta, yakni pasangan. So sweet sekali, teman berdua. And then mengutip laman rri.co.id dan juga Music Match, simak lirik lagu pada Satu Cinta Pice Kota. Nah, buat kamu yang belum pada dengerin nih lagu Pice Kota seperti apa, teman berdua, dengan judul Pada Satu Cinta, langsung saja ya Ami hadirkan ke ruang dengar kamu sambil menemani santai siang kamu di hari ini, teman berdua. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Teman Prodo masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan 5 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo sambil menunggu kamu untuk bergabung di Prodo Hits List kali ini. Kita dengarkan satu lagu dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi.

Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan Taman Prodo kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Palu. Dari daerah Palu dengan judul lagu La Vita e Bella yang dipopulerkan oleh Rival Himran. Tetap stay tune di Semelendu FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komputer sulit.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist.
4: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di Semelendu FM, teman terbaik kamu, dan masih di program acara Prodo Hits List edisi hari ini. Dan teman Prodo sudah bergabung lewat live TikTok ya, teman Prodo, di kesempatan siar hari ini dengan requestan lagu yang merelakanmu dari Seventeen. Juga ada Kak Aldo dengan Dirimu yang dulu dari Anggis ya. Oke, langsung saja teman produk kita dengarkan sama-sama ya di kesempatan siar hari ini. Dan buat kamu yang masih mau bergabung, teman produk Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Bisa langsung WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon teman produk 0812 5503 8772. Juga bisa bergabung lewat live TikTok RRI Tahuna. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

bersama. Waktunya Pro 2 Hitlist. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ masih di Produ Hitlist edisi hari ini. Teman Produ Coral baru saja merilis single penutup menuju album perdana You and Me Against the World dan yang dirilis pada Selasa 9 Juni 2020. Teman Produ, sebuah lagu yang lahir dari perasaan sederhana namun mendalam, rasa syukur karena memiliki seseorang yang tetap tinggal ketika dunia terasa terlalu asing untuk dihadapi sendirian, teman Produ. Nah, dengan balutan melodi yang hangat dan lirik yang intim, tentunya lagu ini menggambarkan sebuah ikatan yang begitu kuat hingga seolah mampu bertahan bahkan di ujung dunia sekalipun, teman Produ. Dan judulnya bukan tentang melawan dunia secara harfiah, melainkan sebuah metafora tentang memilih untuk berjalan bersama seseorang apapun yang terjadi di sekeliling kita. And then berangkat dari pengalaman dan latar belakang personal para personil, teman Produ, You and Me Against the World hadir sebagai lagu yang terbuka untuk berbagai makna. Dan ia bisa menjadi soundtrack bagi persahabatan yang tumbuh selama bertahun-tahun, kisah cinta yang menemukan rumahnya, teman Produ, juga hubungan keluarga yang tak tergantikan hingga kedekatan sederhana dengan peliharaan yang saling menunggu untuk pulang. So, teman Produ, sebagai penutup perjalanan menuju album pertama Coral, lagu ini juga ayah merangkum identitas Ben dengan karakter yang jujur, hangat, dan dekat dengan pengalaman sehari-hari juga yang sering kali luput untuk dirayakan, teman Produ. Dan di tengah dunia yang terus bergerak semakin cepat, You and Me Against the World mengajak pendengarnya untuk mengingat bahwa terkadang ya, teman Produ, yang kita butuhkan hanyalah sosok yang membuat semuanya terasa lebih mudah untuk dijalani. Dan buat kamu yang penasaran dengan seperti apa sih lagu ini, teman Produ, dan masih penasaran dengan informasinya, langsung saja update selengkapnya di rri.co.id.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman Prodo dimanapun kamu berada masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 1 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, itu berarti tuntas sudah

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. 34 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini kita di Muda Kreatif dengan informasi UMKM, teman Prodo. Teman Prodo, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penerbitan PP nomor 20 tahun 2020-nya yang menyempurnakan kebijakan perpajakan bagi pelaku UMKM Selasa 9 Juni 2020-nya. Teman Prodo, kebijakan baru ini dirancang agar sistem perpajakan menjadi lebih sederhana, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Pemerintah juga ingin memastikan pelaku UMKM dapat berkembang tanpa terbebani oleh administrasi perpajakan yang rumit. Dan teman Prodo, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pemerintah secara konsisten memberikan dukungan kepada UMKM melalui berbagai kebijakan perpajakan. Dan menurutnya, teman Prodo, PP nomor 20 tahun 2026 merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan dalam aturan terbaru, fasilitas pajak penghasilan final UMKM sebesar 0,5% tetap dipertahankan. Batas omset yang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut, teman Prodo, juga tetap pada 4,8 miliar per tahun. Selain itu, ketentuan omset hingga 500 juta per tahun bagi wajib pajak orang pribadi tetap dibebaskan dari pajak penghasilan. Dan teman Prodo, pemerintah menegaskan kebijakan ini disusun agar insentif perpajakan benar-benar diterima oleh pelaku usaha yang sedang bertumbuh. Selengkapnya informasi ini, teman Prodo, di rri.co.id.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Prodo FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, memperkuat daya saing industri furniture dan seni ukir Jepara melalui gelaran Sintral Java and Carving Expo 2026. Pameran yang akan berlangsung pada 13 hingga 16 Juni 2026 di Atrium DP Mall Semarang menjadi ajang strategis untuk memperluas pasar sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Jawa Tengah, teman Pro 2. Dan kegiatan yang digelar bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kadin Jepara dan komunitas Jepara International Furniture by Week tersebut merupakan bagian dari rangkaian menuju Festival Jateng Syariah dan Festival Ekonomi Syariah Jawa 2026. Melalui acara ini, teman produk furniture dan seni ukir unggulan Jepara dipromosikan kepada pasar yang lebih luas baik nasional maupun internasional. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Nur Nugroho mengatakan provinsi ini memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat industri halal nasional dan posisi strategis dan kekayaan sumber daya yang dimiliki menjadi modal penting dalam memperkuat ekonomi dan keuangan syariah di daerah. Dan teman produs sebagai bentuk dukungan Bank Indonesia juga bersama para mitra melakukan edukasi dan fasilitasi sertifikasi halal untuk produk yang ada. Dan langkah ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk sehingga lebih kompetitif di pasar global. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Setelah tadi ada informasi UMKM, kali ini kita di Muda Kreatif dengan informasi olahraga ya, teman Produ. Tentunya di si hari ini, hari Rabu, di tanggal 10 Juni 2020-nya. Dan teman Produ, Timnas Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Mozambik pada laga FIFA Matchday 2020-nya, Selasa 9 Juni 2020-nya. Pertandingan antara kedua tim berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Skuad Garuda tampil agresif sejak menit awal dan langsung menekan pertahanan tim tamu. Sejumlah peluang berbahaya berhasil diciptakan anak-anak asuhan pelatih John Hetman pada awal pertandingan. Teman perdua Ragnar Orat Manguen membuka ancaman ke gawang Mozambik melalui aksi individunya menembus kotak penalti lawan. Namun upayanya berhasil diblok pemain lawan dan menghasilkan tendangan sudut untuk Indonesia. So dari situasi sepak pojok, Eklan Bagot hampir membawa Indonesia unggul lebih cepat teman pro 2. Dan sundulan kerasnya memanfaatkan umpan Kevin Dix masih membentur tiang gawang. Giliran Kevin Dix kemudian yang merepotkan pertahanan lawan melalui pergerakan cepat dari sisi kanan lapangan teman pro 2. Namun tembakannya dari dalam kotak penalti masih belum menemui sasaran. Marcelino Ferdinand yang baru bermain kembali untuk timnas juga memperoleh peluang emas setelah mendapatkan ruang tembak yang cukup terbuka. Namun bola sepakannya berhasil dihalau pemain Mozambik tepat di garis gawang. And then gol yang ditunggu publik tanah air akhirnya tercipta oleh Romeni pada menit ke-12. Teman prode pemain Oxford United sukses memanfaatkan umpan Ragnar sebelum melewati kiper dan menuntaskan peluang dengan tenang. Dan Mozambik berusaha membalas setelah tertinggal tetapi tetap kesulitan menembus pertahanan Indonesia. Kiper Martin Paes tampil sigap menjaga gawang skuad Garuda dari ancaman tim tamu. Memasuki babak kedua, teman pro 2 Hetman melakukan perubahan dengan memasukkan 3 pemain pengganti sekaligus. Kehadiran Sandy Walsh, Nathan, dan juga Ryan Hanan semakin menambah energi permainan Indonesia. Sedangkan Mozambik sempat mengancam pada babak kedua teman pro 2, tetapi peluang mereka digagalkan oleh Paes dan skor 1-0 bertahan hingga akhir laga memastikan kemenangan kedua Indonesia. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

sih, foto selfie monyet terviral di dunia ternyata diambil di Indonesia loh. Betul, di Indonesia. Kisahnya begini. Suatu hari di tahun 2011, seorang fotografer satwa liar asal Inggris namanya David Slater mengunjungi cagar alam Tangkoko yang terletak di Sulawesi Utara. Tujuannya, motret monyet hitam khas Sulawesi yang super langka. Sesampainya di sana, David memasang kameranya di atas tripod, lalu dia agak menjauh. Nah, tiba-tiba muncul monyet jantan yang kemudian diketahui bernama Naruto. Si Naruto ini mendekati kamera, memegang kamera, dan menekan tombol shutter berkali-kali. Salah satu jepretannya menghasilkan foto selfie si monyet yang terlihat seperti tersenyum sambil melihat lurus ke kamera. Foto ini langsung meledak dan dijuluki sebagai monkey selfie. Tapi sayangnya nih, setelah foto itu viral, David Slater justru lebih banyak mengalami kerugian. Kenapa? Karena foto tersebut dijepret oleh binatang, bukan David sendiri. Beberapa media dan platform seperti Wikipedia menyebarkan foto-foto tersebut tanpa harus membayar royalti, dengan dalih bahwa penciptanya adalah binatang. David tentunya nggak terima dong, ia sudah berusaha menyiapkan alatnya dan menyeting kameranya. Perjuangan David untuk mendapatkan hak cipta dan royalti atas foto ini pun berlanjut ke meja hijau dan menjadi sengketa hak cipta yang paling unik dan terkenal di dunia.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2 masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan masih di informasi olahraga. Teman Pro 2, Real Madrid resmi berpisah dengan pelatih kepala Alvaro Arbeloa. Dan klub mencapai kesepakatan bersama dengannya pada 9 Juni 2026 waktu setempat. Teman Pro 2, Arbeloa adalah mantan pemain Real Madrid yang sebelumnya melatih tim muda dan cadangan klub. Ia ditunjuk pada bulan Januari lalu untuk menggantikan rekan senegaranya Xabi Alonso. Dan di bawah asuhan Arbeloa, teman Pro 2, Real Madrid finish sebagai runner-up La Liga di belakang Barcelona. Mereka gagal meraih trofi di semua kompetisi musim ini. Alonso sebelumnya hengkang setelah timnya dikalahkan Barcelona di Piala Super Spanyol. Teman Pro 2, Arbeloa kemudian kesulitan menstabilkan ruang ganti yang terpecah. Dan Real Madrid mengumumkan perpisahan tersebut melalui pernyataan resmi yang dirilis oleh klub. Selama karirnya di klub teman Pro 2, ia selalu menunjukkan loyalitas, komitmen, dan profesionalisme. Ia adalah contoh dari nilai-nilai yang dijunjung Real Madrid. Dan musim ini benar-benar berantakan bagi Real Madrid. Mereka tersingkir di perempat final Liga Champions oleh Bayern Munich. Dan mereka juga gagal memenangkan La Liga teman Pro 2, finish di belakang Barcelona tanpa satu pun trofi musim ini. Sangat mengecewakan bagi para penggemar dan manajemen. Teman Pro 2, spekulasi tentang kembalinya Mourinho ke Real Madrid terus menguat. Mourinho sendiri pernah melatih Real Madrid dari tahun 2010 hingga 2013 dengan membawa tim meraih berbagai gelar saat itu. Selengkapnya informasi ini teman Pro 2 di rri.co.id.

0: salah satu cita di Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton di Muluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang jadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya melihat di negeri luar. Belum dapat apa-apa. Tapi saya tidak bertanya sering. Apa-apa di cara negeri, ramah tidak tahu. Kau berangkannya tidak pasti, supaya saya dapat berjalan.
3: Ampun Tuhan hamba, dahulu Tuhan hamba usul bistari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau di tenggelam oleh zaman, kita robah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi, ada acara-acara lewat daerah apa kan, ya dirangkul Dul Muluk itu. Anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ada apaan tuh rame-rame?
4: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
3: Duh, kasihan ya kak neneknya.
4: Ya udah, yuk bantuin yuk.
3: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
4: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: You my motherfucking soulmate.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di Semandu FM, teman terbaik kamu. Dan satu informasi olahraga terakhir teman Prodo di kesempatan siar hari ini. Teman Prodo ganda putri Indonesia Rachel Alicia Rosik juga Feby Setianingrum melangkah ke babak 16 besar Australia Open 2026. Rachel dan Feby merebut kemenangan dari wakil Korea Selatan Kim Yuju dan Lee Yu Lim dalam rubber match 16-21, 21-16, dan 21-15. Teman Prodo melansir dari BWV. Pertandingan berlangsung selama 71 menit di lapangan 1 Sydney, Selasa 9 Juni 2026. Dan laga ini menjadi penentu perdana Rachel juga Feby menghadapi pasangan Kim and Lee. Pada game pertama, putri Indonesia sempat beradu poin dengan pasangan Korea hingga kedudukan 7-7. Akan tetapi Kim dan Lee berhasil lepas dari kejaran Rachel juga Feby merebut interval dan mempertahankan keunggulan tersebut hingga akhir. Teman Prodo menelan kekalahan dengan selisih poin yang cukup besar di game pertama. Rachel dan Feby tancap gas di game kedua. Endin ganda putri nomor 11 dunia itu tampil impresif setelah persaingan ketat memperebutkan interval. Jeda sejak itu teman Prodo memberi mereka dorongan untuk menyelinap lawan dengan mencetak 6 poin secara beruntun dan merebut game. Momentum tersebut terus dipertahankan Rachel juga Feby di game ketiga teman Prodo. Seusai pertandingan, Feby Setianingrum mengatakan bahwa pada game pertama Rachel dan Feby sempat bermain terburu-buru. Permainan lebih tenang menurutnya yang membuat game kedua dan ketiga berjalan dengan baik. Enden bersaing ketat dengan pasangan ranking 99 menjadi pacutan bagi Rachel juga Feby yang memiliki ranking 11. Dan meski demikian teman Prodo Feby menilai hal tersebut bukanlah beban melainkan motivasi. Sementara Rachel Alicia Rose menjelaskan kekalahan di semifinal Indonesia Open kemarin mengajarkan mereka untuk menjaga pola istirahat dan beruntungnya tambah Rachel ia dan pasangan sudah familiar dengan Australia. Informasi ini teman Prodo bersumber dari rri.co.id. Dan di menit kedua dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah teman Prodo kembali kami hadirkan satu lagu daerah masih dari program Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Prodo kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Malang dengan Hello We Are Come Back dari Begonda Lawakwaro. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik kamu.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

Musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Dia tuh anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Pertunjukan Under the Volcano mewakili Indonesia di Festival Theater International Venice 2026. Karya produksi Bumi Purnati Indonesia itu terpilih setelah melalui kurasi ketat festival. Teman Produ pementasan disutradarai oleh Yusril Katil dan terinspirasi syair Lampung Karam karya Muhammad Saleh. Karya tersebut mengangkat tragedi letusan Gunung Krakatau pada 1883. Dan Taman Produ dalam pertunjukan bahasa lokal diolah menjadi ritme dan bunyi yang hidup. Juga unsur tersebut berpadu dengan gerak tubuh yang terinspirasi silat Minangkabau. So, Taman Produ Direktur Artistik sekaligus produser independen Bumi Purnati Indonesia, Restu Imansari Kusumaningrum, menilai karya ini berbicara tentang harapan. And then menurutnya bencana tidak hanya menghadirkan penderitaan tetapi juga solidaritas. Dan Taman Produ selain Under the Volcano Bumi Purnati Indonesia juga menampilkan Hikayat Perahu atau The Tale of Boat. Dan kedua karya itu menjadi representasi kekayaan budaya Indonesia di panggung dunia. Selengkapnya informasi ini Taman Produ di rri.co.id.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Teman Prodio masih di 92FM, teman terbaik kamu, dan masih di Muda Kreatif dengan informasi entertainment. Teman Prodio, Sinturi Studios resmi merilis trailer perdana The Dog Star, film terbaru garapan sutradara Ridley Scott. Dan cuplikan tersebut memperlihatkan kisah bertahan hidup di dunia yang porak-poranda setelah pandemi mematikan hampir memusnahkan umat manusia. Teman Prodio dibintangi oleh Jacob Elordi sebagai Hick dan juga Josh Brolin sebagai Bang Lee. Film ini diadaptasi dari novel Laris karya Peter Heller dengan judul yang sama Teman Prodio. Dan cerita berpusat pada Hick, seorang pilot yang berusaha melanjutkan hidup di tengah dunia yang berubah akibat bencana global. And then, ia tinggal di sebuah hangar pesawat yang terpencil bersama seekor anjing peliharaannya dan juga Bang Lee. Teman Prodio dalam trailer yang dirilis, penonton diperlihatkan suasananya dunia pasca pandemi yang dipenuhi kehancuran. And then berbagai kelompok penyerang penyintas yang berjuang untuk hidup Teman Prodio serta landscape yang sunyi menjadi latar perjalanan karakter film tersebut. Dan kehidupan Hack yang relatif tenang mulai berubah ketika ia menerima sebuah transmisi radio misterius. Dan Teman Prodio pesan tersebut juga akhirnya memunculkan harapan bahwa masih ada kehidupan lain di luar wilayah yang selama ini ia kenal. Selain Jacob, juga Teman Prodio ada Josh the Dog Star dibintangi sejumlah aktor ternama. Buat kamu yang penasaran dengan seperti apa film ini, selengkapnya informasinya di rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damarwulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta pembagian cerita dalam babak-babak yang dimulai dari setelah Isa

Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya. Radio Republic of Indonesia.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Awards Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman Produ dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 54 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, teman Produ, tuntas sudah kebersamaan kita di kesempatan siar hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026. Dan waktunya Ami pamit undur diri ya teman Produ. Nantinya setelah Ami ada Kolvi akan jadi teman sore ceria kamu di kesempatan siar hari ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya jangan kemana-mana, di sini aja, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen ya, komen.
1: Yuk, cek, yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun Gossip itu, lagi rame banget postingannya. Komen ya, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih,

0: menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
2: Serem ya.
0: Makanya kalau dulu

0: kita.
1: Teman Pro 21 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kita di info lokal ya hari ini teman Pro 2 di hari Rabu 10 Juni 2026. Informasi sore ini teman Pro 2 masih dari rri.co.id, koordinator wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Kepulauan Sangihe Monisie Lesawengen, menanggapi pertanyaan warga Kampung Beha Kecamatan Tabukan Utara terkait perkembangan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di wilayah tersebut. Nah, dalam acara Kopi Pagi di Pro 1 RRI Tahuna, ia menyampaikan apresiasi atas pertanyaan yang disampaikan oleh Makbul Barakati, warga Kampung Beha, dan memohon maaf kepada masyarakat, khususnya siswa-siswi, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang hingga saat ini belum terlayani program MBG. Pihaknya masih terus melakukan koordinasi dan tindak lanjut dengan pimpinan agar Kampung Beha dapat masuk dalam cakupan penerima manfaat program tersebut. Sekali lagi teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya ada di rri.co.id.

Teman berdua laju perkembangan teknologi informasi dewasa ini ikut mempengaruhi perilaku sosial masyarakat dari positif maupun negatif. Dan kepekaan dan kecermatan masyarakat untuk mau memilih informasi yang benar merupakan pondasi dalam menjaga interaksi di ruang publik. Hal itu dikatakan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kepulauan Sangihe, Yohanes Pilat, dalam momentum Hari Media Sosial Indonesia. Menurutnya, masyarakat selain mampu memberikan tekanan terhadap pemberitaan hoax dan tidak benar, juga dapat mengambil peran di ruang publik untuk pencerahan. Nah, teman berdua, di sisi lain, pemerintah melalui perangkat daerah teknis akan senantiasa memberikan proteksi terhadap penyebaran informasi yang tidak dipertanggungjawabkan sambil menghimbau warga bijak bermedsos. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

Terkadang, hati terasa damai ketika kita memilih untuk tidak mengetahui segala hal yang terjadi di luar sana. Kita bisa menemukan ketenangan dalam kesederhanaan, tanpa harus terpengaruh oleh hiruk-pikuk dunia.

0: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ya, teman Pradual, 15 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa ya, di jam 16 waktu Indonesia Tengah kita sama-sama di Sore Ceria ya, teman Pradual. Sore Ceria untuk hari ini kita punya tamu spesial ya, teman Pradual. Ada Kakak Putra Priyadi Biri ya. Kalau teman Pradual sering main Facebook mungkin mengenal dengan Kakak Putra, kenal dengan Kakak Putra Priyadi Biri. Nah, ini kenapa Kak Olvi undang Kak Putra? Karena hari ini adalah Hari Media Sosial Indonesia. Selamat sore Kak Putra.
1: Iya, salve, shalom, selamat sore Kak Olvi.
0: Iya, salve Kak Putra, gimana kabarnya Kak?
1: Iya, puji Tuhan. Gimana Kak Olvi kabarnya?
0: Kabar puji Tuhan sehat. Luar biasa iya. Hari ini.
1: Iya, sama juga. Baik.
0: Oke, Kak Putra ini lagi di mana nih posisinya sekarang?
1: Di Manado, Kak Olvi.
0: Oke, lagi di mana nih? Di rumah kah? Di gereja atau
1: di betul, di rumah.
0: Oke. Okay. Nah, sekali lagi teman Pradual, Kak Putra Priyadi Biri ini adalah pegiat Komsos ya, Kak. Pegiat Komsos terus juga admin Katolikku Keren. Nah, mungkin teman-teman Pradual, teman muda, anak muda Sangihe dan sekitarnya yang mungkin sering main media sosial pasti mengenal Kak Putra yang sering tiap saat ya di media sosial ya Kak Putra ya Kak.
1: Iya,
0: Kak Putra, kita di hari ini punya tema generasi digital, generasi pewarta. Nah, ini berkaitan dengan hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026, Hari Media Sosial Indonesia. Nah, Kak Putra, mungkin teman Pradual ingin mengenal lebih dekat dengan Kak Putra. Siapa sih Kak Putra ini? Dan seperti yang Kak Olvi bilang tadi bahwa Kak Putra ini adalah pegiat Komsos. Nah, apa itu Komsos, bisa dijelaskan dulu Kak, sama Katolikku Keren itu seperti apa Kak?
1: Iya, kalau Komsos itu merupakan komunikasi sosial. Itu juga bisa dikatakan sebuah organisasi ya, atau komunitas bagi umat Katolik yang ingin terlibat dalam pewartaan dari parokinya masing-masing, dalam dokumentasi maupun juga dalam apa ya, membagikan ide-ide kreatif untuk pengembangan paroki mereka dan juga keuskupan mereka. Kalau untuk Katolikku Keren sendiri, Kak Olvi, itu merupakan salah satu channel YouTube juga, channel YouTube atau juga salah satu akun media sosial Katolik bersama dengan ada banyak akun Katolik di Indonesia seperti Sahabat Katolik Indonesia, Majus Katolik, Katolikpedia dan lain-lain seperti itu.
0: Oke, luar biasa ya Kak ya.
1: Iya.
0: Kak Putra, oke, kita langsung saja di topik kita sore hari ini, generasi digital, generasi pewarta. Nah, bisa diceritakan sedikit nih Kak, bagaimana awal mula Kakak Putra terlibat dalam pelayanan Komsos Gereja Katolik? Gimana nih ceritanya Kak?
1: Iya, jadi saya sudah menjadi YouTuber atau konten kreator itu Kak Olvi di tahun 2019. Dan waktu itu mengembangkan dua channel namanya Angka dan Data Channel. Itu seperti On The Spot, kayak 7 negara terkenal, 7 pariwisata terkenal. Nah, itu Angka dan Data Channel. Dan satu channelnya lagi itu namanya Katolikku Keren. Nah, itu lebih fokus kepada iman Katolik, bagaimana mengangkat kisah-kisah tentang apa ya, pewartaan gereja Katolik, tentang santo-santa, tentang gereja-gereja Katolik di berbagai negara dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 2021 waktu itu saya diajak teman saya, Kak Olvi, salah satu teman saya OMK, diajak saya untuk gabung di Komsos Paroki waktu itu, Paroki Tuminting. Waktu itu saya masih penasaran apa ya Komsos itu. Nah, kemudian diadakanlah yang namanya Family Gathering Komsos Keuskupan. Waktu itu Family Gathering Komsos Keuskupan yang pertama itu diadakan di Paroki Tataaran. Dan akhirnya, oh ternyata seperti ini ya Komsos ya, yang apa ya, yang punya peran penting dalam mengangkat kisah-kisah atau juga dokumentasi-dokumentasi dari parokinya untuk dibagikan atau disebar kepada umat atau kepada sesama, seperti itu. Kemudian, seiring berjalannya waktu, terlibat dalam pelayanan Komsos Gereja Katolik, Katolikku Keren itu kebetulan kejutan ada salah satu program namanya Katolikku Berbagi, Kak Olvi. Nah, Katolikku Berbagi ini itu fokus kepada membantu
0: Halo, Kak Putra. Halo. Ya, teman Pro 2. Ya, halo Kak Putra.
1: Iya, bisa dengar suara saya.
0: Oke, bisa Kak. Lanjut, Kak.
1: Iya. Nah, kebetulan Katolik Ukraine ini ada program namanya Katolik Berbagi. Nah, sebagai juga seorang pegiat komsos paroki, kebetulan salah satu yang dituju atau dibantu itu Bunaken, Kak Olvi, Pulau Bunaken. Nah, di Pulau Bunaken ini selama 29 tahun, saudara-saudara kita umat Katolik itu belum memiliki bangunan gereja. Jadi, dari dokumentasi sebagai pegiat komsos, tiba-tiba terpanggil untuk membantu mereka juga gitu lewat penggalangan dana di Katolik Ukraine, program Katolik Berbagi. Okay. Puji Tuhan, di tahun 2026, di bulan Mei, tanggal 14, sudah peresmian gereja.
0: Okay. Seperti itu, Kak. Baik, luar biasa, Kak. Nah, menurut Kakak nih, apa arti menjadi generasi pewarta di tengah perkembangan dunia digital saat ini, Kak?
1: Iya. Menjadi generasi pewarta di tengah perkembangan dunia digital saat ini artinya generasi yaitu kita yang hidup saat ini itu generasi yang hidup di zaman perkembangan teknologi yang begitu cepat di dunia digital. Berarti generasi pewarta adalah generasi yang menggunakan teknologi untuk mewartakan iman, harapan, dan kasih serta kabar sukacita bagi sesama. Seperti itu, Pak.
0: Oke, dan memang saat ini sudah dilaksanakan di gereja-gereja Katolik ya, dengan adanya pegiat-pegiat komsos ya, Kak ya. Oke, okay.
1: Iya.
0: Kak Putra, mengapa media sosial menjadi sarana penting untuk mewartakan nilai-nilai Kristiani? Menurut Kakak Putra, bagaimana nih?
1: Iya, kalau menurut saya, kenapa itu sangat penting untuk menjadi pewartaan nilai Kristiani saat ini? Karena media sosial harus kita akui itu bisa memberikan dampak yang cepat dan luas. Dan penyebaran informasinya juga bisa menjangkau bahkan satu dunia. Jadi karena merupakan sarana evangelisasi baru. Jadi mengapa media sosial itu menjadi sarana penting? Karena merupakan sarana evangelisasi baru atau pewartaan baru bagi nilai-nilai Kristiani kita. Nah, perkembangan teknologi yang ada itu tak hanya memudahkan informasi, tapi juga kita bisa pakai untuk mewartakan iman. Seperti itu, Kak Ovi.
0: Baik. Nah, Kak Putra, bagaimana anak muda Katolik OMK dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif? Contohnya, seperti apa di parokinya Kak Putra? Itu kalau memang melihat semua akun-akun komsos Keuskupan Manado memang sudah ada yang sudah menggunakan media sosial pada umumnya ya, baik itu Facebook, Instagram, TikTok. Tapi kalau di parokinya Kakak Putra gimana nih?
1: Iya, jadi kalau di paroki saya sebenarnya ada beberapa media sosial juga. Kalau itu ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, ada juga TikTok juga ya. Nah, bagaimana anak muda Katolik itu dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif? Ya, bisa juga dimulai dari komunitasnya, seperti komisos paroki, atau seperti orang muda Katolik, atau juga kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu, KBK mungkin, atau kaum ibu, dan sebagainya, WKRI, dan sebagainya. Nah, tentunya dengan menggunakan media sosial yang ada itu kita bisa menyebarkan pesan-pesan positif. Seperti contohnya kalau di Katolik Ukraine itu yang tadi sempat saya jelaskan sedikit, ada program Katolik Berbagi. Nah, puji Tuhan, melalui media sosial itu bisa membawa dampak positif bagi bagi pembangunan gereja, Kak Olvi. Karena di Bunaken waktu itu tahun lalu sedang membangun gereja, kami sedang membangun gereja. Dan akhirnya dilakukanlah penggalangan dana di YouTube dan platform media sosial lainnya. Puji Tuhan terkumpul dan pembangunan gereja itu bisa selesai. Jadi dengan media sosial itu bisa memberikan dampak positif. Dan setelah Bunaken itu, rencana mau lanjut lagi nih, Kak Olvi.
0: Kemana nih,
1: keren.
0: Kak?
1: Kita julukan itu 3M. Hmm? 3M itu yaitu Manado Tua, Miangas, dan Marore.
0: Asik.
1: Kepulauan Sangihe.
0: Ke Sangihe berarti ya, Kak?
1: Iya betul. Okay. Untuk kepulangannya di Marore,
0: di Marore
1: karena
0: okay.
1: waktu itu ada juga beberapa umat, salah satunya Ibu Iren, yang waktu itu juga pernah juga sharing, dia juga rindu akan adanya bangunan gereja.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Baik, iya. Ini motivasi ya buat teman-teman muda, anak muda OMK, seperti apa nih gebrakannya Kakak Putra Pria di Biri ya. Nah, mungkin Kak sebentar, kita lagi live streaming di FB Pro 2 RRI Tahunan nih Kak. Jadi mungkin ada teman-teman OMK atau mungkin teman Pro 2 yang ingin bergabung, ingin sharing, ingin tanya-tanya ke Kak Putra, boleh ya Kak ya?
1: Iya, boleh.
0: Iya, boleh langsung di kolom komentar Facebook Pro 2 atau bisa langsung di WhatsApp-nya Pro 2 atau iya, bisa di situ. Oke.
1: Okay.
0: Iya. Baik, kita lanjut lagi ya, Kak ya. Nah, Kak, dalam dunia pekerjaan apapun itu memang kita sering menghadapi tantangan. Nah, di media sosial juga mungkin kita menghadapi tantangan ya, Kak ya. Nah, mungkin ini sebagai pegiat Komso, sebagai admin Katoliku Keren, mungkin Kakak sering atau pernah mengalami tantangan ya, Kak ya. Nah, gimana nih Kakak menghadapinya, Kak?
1: Iya. Kalau tantangan itu sebenarnya ada tiga sih, Kak Ulfi. Yang pertama itu dari waktu gitu. Bagaimana pintar-pintar bagi waktu kan antara pekerjaan dan juga dalam mengelola media sosial. Yeah. Jadi kadang kalau lagi padat, kadang juga belum sempat untuk untuk membuat konten atau untuk mengatur atau mengelola media sosial. Jadi harus pintar-pintar bagi waktu. Yang kedua itu tantangan lainnya itu ide konten. Kadang itu kehabisan ide, jadi bingung buat konten apa lagi ya gitu ya. Jadi kadang juga suka buka sih komentar atau misalnya request dari followers atau subscriber, kalian mau bahas tentang apa nih gitu. Nah, kemudian dibuat. Baru yang ketiga itu tantangannya komentar negatif tentunya. Ada juga ada juga misalnya, wah ini editannya salah, jelek dan sebagainya, kontennya kurang bagus atau kurang lengkap atau dan lain sebagainya seperti itu sih. Atau juga ada juga yang komentarnya di luar topik dan lain sebagainya. Tapi biasanya saya membalasnya justru dengan positif, saya membalasnya terima kasih dan memberkati seperti itu.
0: Oke. Baik, Kakak Putra, bagaimana nih cara Kakak agar konten media sosial tetap menarik namun tidak kehilangan nilai iman dan kebenaran? Bagaimana nih, Kak?
1: Kalau menurut saya, tetap menarik dengan cara mengutamakan keaslian atau originalitas sih, Kak Olfi. Nah, tak hanya keaslian dan originalitas, tapi dibalut juga dengan kreativitas. Jadi kita tetap berpegang teguh pada kebenaran dan juga nilai iman, tanpa harus kadang ada juga kan yang demi viral atau demi views-nya tinggi, kadang merujuk kepada berita hoax gitu kan. Dia buat konten hoax agar viral dan sebagainya. Seperti itu sih. Jadi kita jangan lupa untuk tetap mengutamakan keaslian, valid, dari sumber-sumber yang valid. Jadi seperti itu. Itu yang utama, kita memberikan value atau impact gitu. Seperti itu sih.
0: Baik, Kak Putra. Kak, ini kan tadi juga sempat disinggung sama Kak Putra tentang hoax begitu. Nah, di tengah maraknya hoax dan ujaran kebencian, bagaimana nih peran OMK, peran pegiat Komso sebagai pewarta yang bertanggung jawab seperti apa nih, Kak? Dibagilah tipsnya gimana kita menghadapi hoax begitu, Kak.
1: Iya. Kalau untuk saat ini itu agak butuh effort atau challenge lebih sih, Kalsi, karena juga saat ini kan kita ketahui bersama sudah ada yang namanya AI ya, jadi sulit dibedakan ini asli atau bukan gitu kan. Seperti juga sama-sama juga dengan Kak Olfi, kami sama-sama di family gathering barusan di paroki Warembungan juga itu ditekankan juga yang topik salah satunya yang menjadi sorotan dari paus itu AI. Jadi untuk saat ini sih kita harus pintar-pintar melihat apakah ini benar-benar berita benar atau berita hoax atau juga AI gitu kan, yang diedit suaranya atau juga diedit gambarnya dan sebagainya. Karena ada juga ya, saya lihat beberapa umat juga masih ada sih yang kayak langsung terima mentah-mentah padahal itu konten AI yang diedit suaranya dan sebagainya. Jadi kita harus filter dulu, berhenti sejenak dulu, kita lihat sumbernya apakah valid atau tidak. Dan juga tentunya kita juga apa ya, di tengah maraknya hoax ini kita juga bisa memiliki peran, yaitu mengambil peran dengan cara banyak menyebarkan berita-berita yang positif dan menginspirasi. Seperti itu sih.
0: Oke, ya. Komsus kemarin temanya menjaga suara.
1: Wajah dan suara.
0: Wajah dan suara manusia. Oke. Okay. Dan sempat juga kita buat konten ya, Kak, di sana ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Baik. Kak Putra, di menit ke-31 dari pukul 16 masih ada pertanyaan yang berikutnya ya, Kak? Masih semangat,
1: iya.
0: Kak? Masih. Oke, okay, Kak, kita break sebentar ya, Kak. Kita dengarkan dulu yang berikut ini.
1: Oke.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
4: 5 jam sehari. Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.
2: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi. Masih bareng Kakak Putra ya, di sore hari ini, di sore ceria, dengan topik yang sama pastinya ya, Kak Putra ya. Halo Kak Putra.
1: Iya. Halo, okay. Kalsi.
0: Masih di topik generasi digital, generasi pewarta. Nah, Kak Putra ini juga biasanya kalau di konten-konten begitu jadi host ya, Kak ya?
1: Iya, Tolfi.
0: Jadi ini ceritanya host sama host nih, saling menyapa. Kak Putra. Oke, okay. Kak Putra, bagaimana? Apakah media sosial dapat menjadi sarana evangelisasi yang efektif? Alasannya kenapa, Kak?
1: Kalau menurut saya, betul, bisa menjadi sarana evangelisasi efektif. Karena Paus kita saja sebelumnya, yaitu Bapak Suci Mendiang Paus Fransiskus, itu pernah berkata, temukanlah cara-cara baru untuk menyebarkan sabda Allah ke setiap penjuru dunia. Nah, itulah evangelisasi baru. Jadi dengan media sosial ini bisa menjadi apa ya, sarana evangelisasi yang efektif sih untuk menjangkau mereka yang ingin mengenal apa ya, iman, harapan dan kasih, mengenal iman Kristiani, atau juga mereka yang ingin mengenal sabda Tuhan yang dengan atau apa ya, secara lebih dekat gitu lah. Seperti itu sih, Kak Ovi.
0: Oke, Kak. Nah, Kak, adakah pengalaman yang bisa Kakak bagikan ketika Kakak melihat dampak positif media sosial terhadap kehidupan menggereja kaum muda?
1: Ada, Kak Ovi. Kalau yang tahun ini saya melihat di malam Pasca 2026 itu ada banyak anak muda Katolik yang kembali kepada gereja. Nah, itu terjadi di negara-negara yang apa ya, semangat menggerejanya, semangat kehidupan apa ya, partisipasi imannya itu yang katanya itu menurun, tapi berkat kemajuan teknologi, media sosial itu ada apa ya, kebangkitan iman kembali mungkin ya bagi generasi muda, khususnya di generasi Z dan juga milenial. Itu ada banyak anak muda yang kembali kepada gereja, yang kembali mengikuti misa, seperti di Eropa, seperti di negara Inggris, di negara Prancis, lalu kemudian di negara Amerika Serikat, bahkan ada juga yang terpanggil untuk mengikuti Tuhan Yesus dalam iman Katolik yang kudus.
0: Okay.
1: Tapi itu jadi memiliki dampak positif yang luas, yeah, media sosial.
0: Luar biasa ya kak ya. Oke, okay, kakak, yeah, Putra, keterampilan apa yang kira-kira perlu dimiliki oleh anak muda, oleh OMK untuk menjadi pewarta yang baik di era digital?
1: Keterampilan, kalau menurut saya sih kreativitas ya, Kak Olfi. Kreativitasnya apa? Misalnya, oh saya jago ngedit nih, Kak Olfi. Oh saya misalnya jago public speaking, seperti Kak Olfi juga. Oh ya sudah, saya buat konten misalnya tentang kewartaan, tapi saya langsung yang ngomong, oh saya malu nih depan kamera nih. Ya sudah, saya tetap bisa membuat konten dengan cara memasukkan gambar, masukkan video yang tentunya original, dan juga merekam suara kita. Jadi itu termasuk apa ya, keterampilan-keterampilan juga, ada kreativitas di dalamnya. Kemudian apalagi ya, sesuai passion sih. Misalnya si anak muda ini atau OMK ini, dia, oh saya jago di bagian Santo Santa nih, tentang Santo Santa, itu juga dia bisa angkat. Oh saya jago di cara-cara apa ya, menjadi umat Katolik yang baik dan lain sebagainya. Oh saya jagonya di konten yang fun, yang lucu-lucu tentang iman gitu. Ah itu juga boleh. Jadi keterampilan itu sih, dan okay, juga tentunya harus pintar-pintar sekali lagi membagi waktu antara pekerjaan dan juga konten sebagai pewarta.
0: Baik. Nah Kak Putra, apakah ada pesan yang ingin kakak sampaikan kepada anak muda, kepada OMK, kepada pegiat-pegiat komsos yang aktif di media sosial tetapi mereka belum berani terlibat dalam pelayanan gereja?
1: Iya, kalau pesanku, mulai aja sih dulu Kak Olfi, karena waktu aku masih waktu saya masih awal-awal buat konten itu juga ada ragu-ragu sih, takutnya dijudge orang, takutnya dibilang ah kamu gini dan sebagainya. Justru menurutku setiap manusia itu memiliki talenta masing-masing. Jadi ketika kita memulai untuk misalnya mewarta atau membuat konten, tentunya tidak langsung perfect sih, tidak langsung sempurna. Mulai aja dulu, nanti lama-lama kita akan lihat, oh saya kurangnya di sini nih, ya sudah saya perbaiki, saya tingkatin. Oh saya salahnya di sini nih, besoknya diperbaiki lagi. Seiring berjalannya waktu, konsisten pasti akan terus berkembang. Jadi yang penting mulai aja dulu dan action, itu sih yang utama.
0: Berarti harus butuh masukan ya kak ya?
1: Iya betul.
0: Berarti kita juga harus siap dikritik, harus siap diberi masukan. Kadang kita agak kurang percaya diri ketika orang lain menilai konten kita itu tidak baik, terus kita dikritik, kita dikasih masukan, kita agak kurang enakan begitu untuk menerima masukan dan kritikan. Berarti kita harus lebih terbuka lagi untuk teman-teman kita bisa kasih masukan, kritikan gitu.
1: Iya.
0: Oke, Kakak Putra. Jaga lupa-lupa ini nama Kak Putra. Sekali lagi teman Pro 2 yang mau bergabung boleh ya di Facebook Pro 2 RRI Tahuna, atau bisa langsung di WhatsApp Pro 2 ya, bukan di WhatsAppnya Kakak Putra, tapi di WhatsApp Pro 2 0822 1779 7307. Oke, Kak Putra, ini hari kan hari media sosial Indonesia. Nah mungkin ada pesan khusus bagi seluruh pengguna media sosial, apa nih pesannya kak?
1: Kalau dari aku sendiri pesannya gunakanlah media sosial dengan bijak dan banyak sebarkan kabar positif dan menginspirasi. Karena saat ini sering lihat sih kalau sih kadang ada teman-teman yang wah langsung galau, langsung status ini gitu. Atau misalnya ada yang berantem langsung status ini, jadi kadang kayak ketika baca kayak nggak enak gitu kan. Padahal ketika membuat status itu belum tentu menyelesaikan masalah, justru itu bisa memperparah masalah yang ada. Jadi kita dipanggil untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Kalau misalnya kita lagi ada problem atau ada masalah, kita bisa bawa dalam doa langsung kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria, atau juga bisa kita sharing kepada orang tua, kepada teman-teman terdekat kita, atau juga kita juga bisa berefleksi sejenak, bermenung. Jadi bukan langsung hambur-hamburkan di medsos seperti itu. Jadi kita harus menggunakan medsos dengan bijak, menyebarkan kabar positif dan tentunya menginspirasi. Seperti itu, Kak Ulfi.
0: Oke, baik. Kak Putra, harapan kakak terhadap peran Komsos dan OMK di masa depan apa nih, Kak?
1: Iya. Kalau untuk peran Komsos sih, semoga melalui Komsos itu bisa membuat kreativitas para pegiat Komsos, umat yang terlibat dalam Komsos itu bisa meningkat, terlebih dalam tak hanya dokumentasi untuk parokinya masing-masing, tapi juga untuk pewartaan di media sosial. Jadi dengan terjun di dunia Komsos itu juga sudah apa ya, kita mengambil bagian dalam karya gereja untuk mewartakan iman, harapan, dan kasih dari gereja yang kudus. Kemudian kalau untuk peran sebagai anak muda Katolik di masa depan, ya anak muda Katolik, kita anak muda Katolik dipanggil untuk bisa berkontribusi bagi gereja sesuai dengan bidang pelayanan kita masing-masing. Ada yang terjun misalnya di aktif di Orang Muda Katolik, ada yang aktif di choir atau kor, atau kor, ada juga aktif di misalnya komunitas karismatik Katolik, di Taize, di Legio Maria, dan lain sebagainya. Seperti itu, Kak Opu.
0: Oke, Kak Putra, kita di menit ke-41 dari pukul 16 ya. Kak Ulfi masih punya satu pertanyaan yang paling terakhir nih buat Kak Putra. Jika Kakak Putra hanya memiliki satu unggahan untuk dilihat oleh seluruh anak muda, baik anak muda Katolik atau anak muda di seluruh dunia pun ya, yang menggunakan media sosial, nah pesan apa yang ingin Kakak bagikan kepada mereka, Kak?
1: Pesan apa ya, jangan tanyakan apa yang gereja beri, tapi tanyakanlah apa yang dapat kita beri bagi gerejanya yang kudus. Sebagai anak muda Katolik, tentunya kita itu memiliki apa ya, banyak tantangan, juga pergumulan, namun kita dipanggil untuk terus melangkah dengan iman, harapan, dan kasih, serta terus memberikan yang terbaik, karena setiap dari kita, anak muda Katolik, dan juga anak muda sedunia ini dianugerahi talenta yang luar biasa dari Tuhan. Seperti itu, Kak Ulfi.
0: Oke, Kak Putra, terima kasih untuk kebersamaannya di sore hari ini ya, di program Sore Ceria, edisi siar hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 dengan topik generasi digital, generasi pewarta, bertepatan dengan hari media sosial Indonesia di hari ini. Terima kasih, Kak Putra, untuk kebersamaannya. Sama-sama. Sukses buat Kak Putra ya.
1: Amin. Iya. Produser. Terbaik kamu. Produser FM.

0: Pro2FM.
1: Tempat kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: 17 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, kita ikuti Info Pro 2 edisi siar hari ini.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman Info kamu. Pro 2.
0: Informasi awal teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe resmi menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari pasca gempa bumi magnitudo 7,7. Status tanggap darurat itu berlaku mulai Selasa 9 Juni dan diumumkan langsung oleh Bupati Kepulauan Sangihe Mikael Tungari saat memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda, instansi vertikal, serta jajaran Pemkab Sangihe. Pada rapat tersebut, pemerintah daerah juga menerima laporan terkait dampak kerusakan akibat gempa dari sejumlah wilayah. Menurut Bupati, data awal yang telah dihimpun menunjukkan sedikitnya 445 rumah warga mengalami kerusakan dengan kategori ringan hingga berat. Meski demikian, Pemkab Sangihe masih akan melakukan verifikasi dan validasi di lapangan guna memastikan tingkat kerusakan yang sebenarnya.
3: Pro 2 FM.
1: Teman
3: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya teman Pro 2, dalam rangka kepastian penyaluran bantuan pangan di wilayah Pulau Terluar, Perumbulok Kantor Cabang Tahuna bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Selasa 9 Juni 2026 melakukan monitoring dan evaluasi. Hal ini dilakukan karena yang menjadi sasaran penyaluran bantuan pangan di Pulau Terluar yakni masyarakat di Kecamatan Nusa Tabukan. Penyaluran bantuan pangan dipimpin langsung oleh pimpinan Perumbulok Kantor Cabang Tahuna Arsul Talama bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Martin Pudihang. Arsul mengatakan tujuan MONEF untuk mempercepat pelaksanaan penyaluran dan mengevaluasi kendala di lapangan. Lanjut dikatakannya, kunjungan dan penyaluran bantuan pangan di Desa Nanek Dakele, Nusa Tabukan dan Bukidak Timur, Kecamatan Tabukan, Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara itu jumlah kuantum beras yang disalurkan sebanyak 15.620 kg, sedangkan minyak goreng 3.124 liter. Arsul menambahkan dengan dilakukannya percepatan penyaluran banpang ke penerima bantuan pangan dapat mengintervensi kenaikan harga beras dan minyak di pasaran. Demikian Info Pro 2, selamat sore.

0: Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Produser.
2: Teman

0: Di era milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Di era milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

27 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan satu lagu daerah ya, teman berdua, dari Palu dengan judul Tadi Lako yang dibawakan oleh The Box. Nah, ini adalah aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Lingkungan

0: FM. Teman terbaik kamu. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Yeah. See?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kenapa Polaroid sih?
3: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: atas banyak.
1: Teman Pradua masih dari informasi dari rri.go.id, siswa Premier Years Program Beacon Academy berhasil menggalang dana melalui kegiatan Walkathon yang digelar Mei lalu. Dan dana yang terkumpul kemudian disalurkan untuk membantu penyandang disabilitas memperoleh akses terhadap alat bantu mobilitas. Nah, kegiatan ini Teman Pradua merupakan bagian dari program pembelajaran berbasis pelayanan sosial yang diterapkan sekolah kepada siswa. Dan ternyata program ini bertujuan menanamkan nilai empati, kepedulian, dan tanggung jawab sosial sejak usia dini. Dan dana yang berhasil dihimpun mencapai 40 juta dan diserahkan kepada Yayasan Peduli Tunadaksa. Penyerahan bantuan dilakukan bertepatan dengan kegiatan penutupan tahun ajaran sekolah pada Juni 2020. Sekali lagi informasi selengkapnya di rri.go.id.
0: Ku tarik nafas panjang saat ini.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi. Hari ini Bapak mau perkenalkan kalian. Ini manajer baru kita. Paling ganteng ini ponakan Bapak. Ya, menggantikan manajer Edward yang sudah keluar ya. Semoga dengan manajer baru kita ini bisa mendatangkan banyak pundi-pundi uang.

0: Ah ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Prodo, pukul 19.05 menit. Saatnya kita dengarkan satu lagu daerah ya, dari Ambon, dengan judul Papa Mama Pun Pasang, yang dibawakan oleh So featuring Kai Hulu. Nah, ini adalah aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpp.

0: Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari di kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas mereka.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

0: Selama ini kita diajarkan bahwa makhluk terbesar di bumi adalah paus biru, raksasa laut yang mempesona kan? Tapi apa jadinya kalau semua yang kita tahu itu salah? Kalau kamu menganggap paus biru adalah makhluk hidup terbesar di dunia, kamu keliru. Makhluk hidup terbesar di dunia bukanlah yang berenang di lautan, melainkan yang bersembunyi di dalam tanah. Perkenalkan, jamur madu Oregon, sebuah koloni jamur yang menyebar di hutan Malheur National Forest, Oregon. Jaringannya yang luas mencakup area 9,6 km persegi. Bayangkan, itu setara dengan lebih dari 1.600 lapangan sepak bola. Jamur ini berusia ribuan tahun dan bobotnya mencapai 35.000 ton loh. Jauh lebih besar dan lebih berat dari paus biru manapun. Jadi, lain kali kalau kamu berjalan di hutan, ingatlah. Mungkin kamu sedang berdiri di atas organisme terbesar yang pernah ada di planet ini. Jamur madu Oregon, bukti bahwa keajaiban terbesar di alam seringkali berada di luar pandangan kita. Mari kita terus belajar dan mengeksplorasi keajaiban alam, karena di setiap sudutnya selalu ada kejutan yang menanti.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Menghitung hari menjelang 11 Juni 2026, penantian ajang 4 tahunan sekali bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia akan kembali disuguhkan dengan FIFA World Cup 2026. Nah, ajang utama dan juga tertinggi di kalender internasional FIFA ini digadang-gadang akan menjadi paling besar di 3 negara sekaligus. Diadakan di Amerika Serikat, di Meksiko, dan juga Kanada. Dan juga menjadi ajang perdana untuk beberapa aspek dan juga banyak aspek. Nanti kita akan bahas di dalamnya. Kira-kira seperti apakah peta kekuatan dari 48 tim yang akan bermain, lalu juga prediksi final, belum lagi drama-drama yang kemudian juga membumbui dalam Piala Dunia 2026 ini, nanti kita akan bahas. Dan tentunya kami, TVRI, Televisi Republik Indonesia, sebagai official broadcaster, tentunya akan menyajikan suguhan dari Piala Dunia 2026 secara gratis, baik secara terestrial maupun nonton bareng. Nah, di arah angin edisi malam hari ini sangat spesial. Tentunya kita ambil judul menuju laga terbesar dunia FIFA World Cup 2026. Kita undang sejumlah narasumber hadir di sebelah kiri saya, pecinta sepak bola yang juga nanti mungkin akan berangkat nonton secara langsung di sana, Bang Effendi Ghazali. Bang Ege, selamat malam.
1: Selamat olahraga, selamat sehat. Selamat malam, luar biasa. Semua pemirsa, semangat ya.
0: Semangat.
1: Walaupun kurang semangat sih dengan
0: Amerika. Kenapa ya?
1: Amerika.
0: Nanti kita bahas ya.
1: Kenapa tuan rumah Amerika? Wajah Amerika, ingat Trump soalnya.
0: Oke, nanti kita akan bahas bersama dengan Bang Ege. Di sebelah kanan saya juga nanti akan berangkat. Nanti kita tanya nih, apakah juga menonton secara langsung opening ceremony? Kita juga akan menyiarkan secara langsung di tanggal 12 pukul 00 waktu Indonesia Barat tentunya terkait dengan opening ceremony. Jangan lupa saksikan hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Ada Bang Ibnu Jamil, pecinta sepak bola. Bang Ibnu Jamil, salam olahraga.
2: Salam olahraga, sehat-sehat.
0: Luar biasa. Gimana nih persiapan menuju ke sana?
2: Wow, semangat banget sih karena ini kan tadi yang dibilang akan menjadi perhelatan, ada beberapa yang perdana. Yeah. Banyak negara yang juga mendapatkan porsi lebih, terus juga ada kekuatan-kekuatan peta sepak bola sekarang juga semakin dinamis gitu. Jadi bakal menunggu sih kira-kira kejutan apa yang akan disajikan di Piala Dunia 2026.
0: Meskipun drama-drama udah mulai dari awal nih.
2: Itu nanti dia.
0: Oke, ada pengamat sepak bola juga Bang Bung Anton Sanjaya. Bung Anton, selamat malam, salam keluarga, salam sehat.
3: Selamat malam. Salam sehat.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Nanti kita akan tanyakan. Tapi sebelum itu saya langsung ke Bung Ege. Tadi sempat menyebut, bagaimana kemudian Bung Ege melihat terkait dengan penyelenggara dalam hal ini tuan rumah, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada ini?
1: Ya, kebetulan ini ada senior nih.
2: Senior.
3: Lebih senior deh kayaknya.
1: Kalau untuk di bola dia tetap setia. Senior kita sempat pindah-pindah sedikit.

0: ada yang di Kansas, Atlanta, Miami,
1: Dallas.
0: Angeles, Dallas.
2: Tantangan besar ini ya untuk
0: para pemain. Wah, wah, wah. Kalau Anda mau ikut dari awal, Anda mestinya milioner sih ya, punya uang begitu banyak dan waktu ya, apakah mampu atau tidak ya.
3: Waktu di 94 aja di Amerika Serikat kan negara segitu besarnya para yang saya tahu ya, para peliput dan para pemain juga capek karena terbangnya jauh-jauh.
0: Betul betul.
3: Apalagi ini tiga negara.
2: Apalagi tiga negara.
0: Nah, tapi lebih heboh dari itu kan sebetulnya bukan itu. Ini sikap tuan rumah yang diwakili oleh presidennya gitu ya. Itu nampaknya seperti enggak paham bahwa sepak bola itu adalah humanity, kemanusiaan, dan ya di atas segala-galanya gitu.
2: Tapi masalah visa dari Iran sendiri salah satunya Bang.
0: Bukan cuma visa buat Iran, lalu ada wasit yang ditolak, nggak bisa masuk, Somalia, lalu ada pemain Irak yang 8 jam di interview di bandara. Nah Iran ini spesial sekali, karena sekali lagi dia akan mengalami nasib yang betul-betul nggak pernah terjadi di Piala Dunia manapun. Jadi mereka dikasih visa, bahkan, tapi tim manajernya nggak loh. Jadi karena dianggap ada kaitannya dengan garda apa semacam mungkin wajib militer bagi kita atau apa gitu. Nah lebih daripada itu dia cuma masuk aja pada waktu pertandingan. Habis pertandingan keluar lagi,
1: pulang
0: Meksiko ya.
1: Keluar dari Amerika lagi.
0: Keluar dari Amerika lagi.
1: Jadi dan cuma dapat
2: di Meksiko.
1: Iya dapat permitnya untuk main aja.
0: Cuma main aja.
1: Nanti stay-nya keluar dari
2: Amerika. Belum lagi terbang antara ke Meksiko nanti ke itu US lumayan juga waktu.
3: Jadi nanti kalau ada Piala Dunia lagi Amerika Serikat nggak usah diajak deh. Nggak usah dikasih tahu.
1: Negara yang paling sangat paham sekali kalau kualitas ini nggak akan bisa melaju jauh. Jadi presidennya sangat paham. Jadi udahlah nggak penting lah Piala Dunia.
0: Jadi karena itu saya sependapat dengan Anda dari awal-awal. Mudah-mudahan Iran melangkah ke 16 besar dan mudah-mudahan Amerika terhentilah di Amerika Paraguay itu ya itu.
2: Karena kan kurang menjadi antusias
0: tapi
2: ya di Amerika.
0: Tapi pada saat yang sama, ini yang agak penting. FIFA juga perlu kita pertanyakan. FIFA ini teman-temannya banyak di Indonesia ya. Orang yang sering foto-foto dengan Infantino. Banyak banget di Indonesia.
1: Banyak.
0: Tapi kenapa nggak sempat ngomong gini misalnya. Ada yang aneh-aneh, tiga hal yang aneh. Yang pertama, tiba-tiba Trump itu diberi semacam Nobel Perdamaian oleh FIFA. Betul nggak? Ini penting nih kita sebarkan di televisi Republik Indonesia supaya orang cerdas. Karena apa? Panitianya nggak jelas. Panitia Nobel Perdamaian FIFA itu nggak jelas gitu siapa. Kandidat-kandidat lain juga nggak jelas. Kapan dilakukan seleksi nggak jelas. Tiba-tiba dapat aja dia. Nah tentu dengan demikian orang berharap pelaksananya akan damai. Enggak juga karena harga tiketnya itu sudah sangat mahal ya. Tapi tidak diimbangi oleh harga hotel loh. Belum mahal nih harga hotel dibandingkan Qatar.
1: Masih aman.
0: Kalau saya lihat masih aman. Tapi harga tiket itu sudah tidak masuk akal dan menimbulkan itu ada reaksi dari warga negara Amerika sendiri. Jadi jaksa di New York itu bilang, masa kami cuma melaksanakan pertandingan, bahkan nanti akan melaksanakan final. Ini warga New York nggak bisa nonton nih, karena harga tiket seperti itu. Nggak bisa. Lalu jadi jaksa New York itu akan memanggil mereka untuk kemudian mempertanyakan kenapa harga bisa setinggi
2: itu. Setinggi itu, oke.
3: Okay. Nah, yang membingungkan itu, Ege. Sebagai host, sebagai tuan rumah tuh dia tidak menunjukkan manner sebagai tuan rumah.
0: Iya
3: kan?
2: Tidak menunjukkan manner dalam hal apa?
3: Tidak, dalam hal misalnya ketika Iran waktu itu belum memutuskan akan pergi atau tidak. Dia bilang, lu mau pergi silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Kira-kira gitu. Kan itu bukan host yang bagus ya?
0: Bukan malah yang lebih bahaya bukan itu. Mereka ada di sana karena FIFA memang dengan peraturan membuat mereka ada di sana. Silakan ada di sana, tapi keselamatan tanggung jawab masing-masing.
3: Itu menurut saya itu krusial. Artinya, Anda sebagai host dalam tanda kutip tidak menjamin keselamatan. Kan menurut saya itu nggak bisa diterima pada era sekarang. Pada era modern seperti sekarang.
2: Meskipun kemarin di Meksiko latihan pengamanan cukup ketat begitu ya untuk tim Iran sendiri.
3: Betul, tapi message, pesan politiknya kan nggak bagus. Ini yang menurut saya harus jadi kajian ya, kajian kedepannya untuk menjadi penyelenggara itu syaratnya ada. Yang syarat yang bukan syarat teknis, tapi juga syarat manner. Syarat politik yang harus dipenuhi juga, ada etika-etika yang harus dipenuhi. Kan ini gak sama sekali tidak dipenuhi oleh Amerika Serikat. Ya mudah-mudahan tidak ada apa-apa, tapi awalnya sudah tidak bagus, mudah-mudahan kedepannya kesana secara teknis penyelenggaraan oke. Karena siapa sih yang mau... Ini perhelatan terbesar ini jadi
0: atau kan? Tapi itu menarik. Jadi yang ketiga tadi, saya ingin bayangkan gini. Sebelum ada Piala Dunia, ada 8 juta orang loh demo di berbagai kota di Amerika. Karena itu tadi ya, beranggapan terutama serangan dari Amerika dan Israel terhadap Iran. Tapi pada saat yang sama ada isu Palestina. Karena Israel

0: Terus masih membom Lebanon ya,
1: sekarang
0: dianggap sebagai inilah spontan atau tempat toko-toko. Nah kita di dalam lapangan waktu di Qatar ya di dalam lapangan kita bebas betul tuh Save Palestine. Di Qatar betul lah deh.
2: Ya, waktu itu. Saya nonton juga.
0: Kita pakai baju Palestine gak ada masalah. Anda bisa bayangkan ya di dalam stadion memang pakai Save Iran atau Save Palestine. Ya. Tentu nanti akan di anu ya di periksa.
2: Ini kalau nggak salah Bang Ege sekarang itu udah nggak boleh bawa bendera ke dalam stadion.
0: Iya, iya. Tapi selalu ada yang lolos.
3: Oke. Okay. Bukan hanya bendera Rusia yang nggak boleh ya.
2: Itu dia. Bahkan sampai ada yang ngakalin itu warna balonnya tuh bisa dibuat warna bendera negara tertentu.
1: Negara tertentu. Iya, iya, iya. Okay. Itu menarik drama-drama ini semoga tidak berpengaruh terhadap penyelenggaraan nantinya begitu. Tapi saya ke Bang Ibnu. Bang Ibnu tadi sudah disebutkan Bung Ege sendiri Piala Dunia dengan jumlah kontestan dari 32 terus ke 48 gitu. Artinya kan ini kan jumlah game bengkak jadi kalau nggak salah 104 begitu ya.
0: Ya, 104.
1: Nah, dari 12 grup yang kemudian lolos peringkat pertama, kedua, nanti ada peringkat ketiga terbaik
2: gitu, salah satu
1: kali. Nah, kalau Anda lihat nih dari kontestan negara-negara baru peluangnya gimana?
2: Kalau kita lihat negara-negara baru, Piala Dunia itu kan ajang terbesar ya, panggung terbesarnya sepak bola. Hajatannya FIFA. Selalu punya kejutan-kejutan. Cuma kalau kita bicara negara baru, biasanya kejutan-kejutannya kita bisa ukur nggak akan terlalu jauh.
1: Nggak akan terlalu jauh?
2: Nggak akan terlalu jauh.
1: Karena udah hitam yang muncul kayak gitu?
2: Udah hitam yang muncul. Tapi nggak tahu kenapa kayaknya sih saya ngerasa nih mungkin kita bisa bicara Jepang nih negara baru atau bukan. Kayaknya kalau menurut saya sih bukan. Ini Jepang salah satunya yang punya potensi untuk membuat gebrakan atau mungkin kejutan yang bisa melaju sangat jauh sekali.
3: Jepang itu dari 98 sampai sekarang belum menang absen itu.
2: Ya, betul,
3: selalu. Gak pernah absen di Piala Dunia, selalu ikut.
2: Seperti kayak Brazil ya, Mas?
3: Iya. Nah, kalau Brazil kan sepanjang segala abad tuh.
2: Betul. Ya,
3: kalau Jepang dari 98 sampai sekarang enggak pernah absen sekali.
0: Korea juga, Joy.
2: Nah, itu Korea ibarat teman, ibarat teman kalau kita punya acara, Mas.
0: Iya, 11 kali terakhir tuh Korea Selatan ada.
2: Itu Brazil, Jepang ibarat teman, kalau kita punya acara enggak perlu diundang dia datang.
0: Iya, datang.
2: Itu mereka.
1: Tapi melihat kekuatan-kekuatan seperti Jepang tadi, mengatakan seperti apa? Apalagi beberapa hal yang kemudian ada beberapa nama-nama kuda hitam di zona-zona seperti halnya mungkin Asia, Jepang, ataupun mungkin Afrika. Bagaimana dengan Maroko?
3: Gini, saya sebetulnya pengen khusus bicara tentang Jepang. Oh, okay. Karena Jepang itu adalah contoh yang mendekati sempurna.
1: Mendekati sempurna?
3: Iya. Contoh yang mendekati sempurna dari sebuah negara yang tidak pernah tahu sepak bola ibaratnya gitu. Tiba-tiba mereka bisa membangun sebuah sistem yang ajek dari tahun 80-an, sempat belajar ke Indonesia bagaimana mengelola kompetisi. Dari 98 sampai sekarang mereka nggak pernah absen lagi, menelurkan begitu banyak pemain-pemain top class dunia yang sekarang tampil di klub-klub terbaik di Eropa. Dan itu yang saya katakan berulang-ulang kepada Pak Erick Thohir. Kenapa Pak Erick Thohir konsentrasinya kepada mendatangkan diaspora, bukan seperti Jepang
1: membangun sistem tadi.
3: Nah, dengan sistem yang dibikin oleh Jepang, okay, membuat begitu banyak pemain, Minamino lah, Takeshi Kubo lah, Wataru Endo, you name it, semua sekarang ada di tim-tim terbaik di Eropa.
1: Apa yang perlu diterapkan di timnas kita?
3: Sistem.
1: Lihat Jepang, sistem ini.
3: Sistem yang menurut saya sangat aja kalau kita lihat Jepang itu, mereka betul-betul membangun sepak bola itu tahu betul values-nya apa. Jadi dia tahu mana yang harus dibangun. Mulai dari grassroots. Grassroots itu bukan youth ya. Grassroots itu adalah sebuah sistem yang memungkinkan semua orang, anak, kaya, miskin, kulitnya apapun bisa main bola. Kira-kira gitu. Nah, di youth itu sudah masuk ke dalam sebuah sistem. Nah, dari grassroots sampai sistemnya, itu mereka buat pakai semua nilai-nilai kebaikan yang ada di Jepang. Semangat Bushido, keteraturan, kedisiplinan, semuanya masuk. Lalu mereka membuat dua piramid besar. Piramid pembinaan amatir dan pembinaan profesional. Wow. Di tengah-tengah yang kalau saya pemain, saya main dari SMA. Ada kompetisi SMA, saya main di universitas. Kalau saya mau pindah ke divisi profesional, jalannya jelas.
2: Ya, ya, ya.
3: Jelas sekali, Ege.
2: Ya, betul,
3: itu sampai semua orang yang tahu sistem itu meyakini bahwa oh kalau saya enggak main di profesional saya bisa main untuk universitas. Apakah saya bisa menjadi kaya?
2: Bisa.
3: Kalau saya mau main sebagai profesional jalannya ada jelas sekali semuanya. Nah, itu yang menurut saya mengapa Jepang sekarang itu menjadi kekuatan yang harus kita amati cermati. Ya, mereka sudah ngalahin semua juara dunia. Ya. Ya. Brasil mereka kalahin, terakhir mereka Jerman. Kalahin Inggris, Jerman mereka ya. Kalahin.
2: Dan yang menarik juga ini Mas Joy, saya mau tambahin. Kita kalau ngelihat permainan Jepang, Jepang ini punya permainan yang presisi, passingnya akurat, tapi emosinya sangat bisa ditahan. Mana pernah kita melihat pemain Jepang berantem atau ngotot di lapangan? Dia paling bisa menahan.
3: Ingin aja gitu ya.
2: Ingin aja.
1: Dia apalagi tahu. Dengan aturan tutup mulut.
2: Betul.
1: Ini salah satu yang diterapkan.
2: Oh, iya, iya.
1: Aturan
2: iya,
1: baru kan.
2: Aturan baru. Tapi dia nggak komplain loh yang kemarin diperlakukan dapat fasilitas latihan di Meksiko yang
3: jelek juga, banget itu ya.
2: Jelek banget.
0: Tapi mereka malah lebih luar biasa. Jadi dia nggak komplain soal fasilitas itu. Tapi mereka malah memanfaatkan peraturan baru FIFA, yaitu bahwa 1 menit kalau pemain nggak cepat keluar, akan nunggu di luar lapangan satu orang. Di situ mereka mencetak gol yang 1-0 itu loh. Dan mereka bilang, kami menguji coba peraturan baru, dan kami manfaatkan dengan baik. Tapi balik lagi, kalaupun katakanlah sekarang ini sudah agak terlanjur, ada juga orang yang hobi diaspora. Joy, memang dari dalam hatinya hobi diaspora, gitu, supaya seperti K-pop itu, ada warna dalam sepak bola kita. Nggak apa-apa. Tapi membangun peradaban sepak bola tadi dengan jalur yang seperti itu harus dibangun dari Jepang. Kiblat kita belajarnya membangun peradaban bola dari Jepang lah.
1: Dan kita harusnya bisa.
0: Saya pernah tanya Keisuke Honda. Dia satu-satunya mungkin pemain Asia yang mencetak gol di 3 Piala Dunia. Keisuke Honda. Dan dia bilang, ya seperti tadi, saya main di kampus bola, lalu saya tahu mau main kemana, uangnya berapa gitu. Karena di samping tadi nilai-nilai kepahlawan, dan Bushido dan sebagainya itu, ada nilai-nilai tanggung jawab finansial, betul kan? Yang harus dimiliki oleh klub dan kota itu gitu, sebagai pelaksana.
1: Tapi kita bisa bunga untuk
0: lu kalau sudah sampai sistem. Seperti sekarang ya kita kombinasilah. Ya. Tapi basisnya tetap membangun peradaban atau kebudayaan bola seperti Jepang gitu ya. Nah, satu diaspora ini sudah terlanjur masuk enggak apa-apa. Kan lama-lama kan mulai tersisi juga.
2: Ada juga yang lama-lama. Lah itu Bang Ege ya. Ya sekarang sistemnya tetap berjalan dengan diasporanya sambil memperbaiki sistem grassroots. Nah,
3: yang sebetulnya kan tuntutannya kalau dari sisi legalitas kan mereka sah aja. Tapi yang saya tuntut waktu itu banyak suara juga itu mengatakan okay, silahkan datangkan diaspora untuk membuat booster di dalam untuk
0: itu
3: membuat
0: tadi.
3: Gairah. Tapi Anda juga punya tanggung jawab yang utama yang tercantum dalam statuta FIFA bahwa pembangunan sepak bola di bawah negara itu adalah wajib hukumnya menurut statuta FIFA. Kan itu yang saya tuntut berkali-kali saya ngomong, Bapak silahkan aja.
0: Jadi dibalik nih diaspora. Semua ini booster ataupun tadi ya membangkitkan gairah kita butuh. Tapi fundamentalnya yang harus dibangun.
3: Dalam
0: kewajiban negeri. Dari FIFA, betul, dari statuta FIFA.
1: Oke, baik. Sekarang kita bicara juga beberapa hal yang kemudian baru, ada peraturan-peraturan baru yang kemudian ini kemudian menjadi tekanan juga bagi para tim gitu ya. Ada tutup mulut, lalu juga yang kemudian
3: kemarin sudah dipakai di GBK ya,
1: juga.
3: Megang bola lebih lama dari
1: 7-8 detik.
0: Iya, kemudian menjadi
3: tambahan sudut. Lebih dari 8 detik ya?
0: Iya, menjadi tenangan sudut kemarin kan, sudah dipakai. Jadi ada
1: VAR juga luar biasa nih di Piala Dunia. Bang Ibnu, mungkin terkait dengan aturan-aturan baru yang diterapkan di Piala Dunia.
2: Saya melihat ini bagian dari industri ya. Matchnya semakin banyak, negara semakin banyak. Jumlah pertandingan semakin banyak, tayangan di TV juga akan semakin banyak. Dan otomatis kalau terlalu berlama-lama untuk mengulur waktu, masalah additional time, jadinya durasi yang kalau kita siaran kita pasti pernah merasakan lah. Ini kapan selesainya nih? Ya, misal pertambahan atau perpanjangan waktunya 5 menit tiba-tiba jadi selesainya jadi 10 menit. Dan mungkin itu adalah salah satu cara untuk membatasi pertandingan dan juga membuat pertandingan lebih efektif lagi.
3: Kalau lebih banyak ball in play lah.
0: Iya, itu tadi. Kan gitu. Iya. Kalau kita lihat terakhir itu Vietnam sama Indonesia U19, itu Vietnam kan terlalu bertele-tele itu. Betul. Jatuhnya, sakitnya, meraung-raungnya. Sebelum dia ketinggalan 2-1 ya. Habis itu kita gilirannya harusnya ya jatuh-jatuh, tapi kita kan enggak gitu. Nah itu ya, bagaimana bola tetap harus berada di lapangan, dia tidak terpengaruh hal-hal yang...
2: Padahal sebenarnya drama-drama itu juga tetap kita sangat menikmati sekali.
0: Indah.
2: Kan? Indah sekali.
3: Tapi sekarang yang kartu kuning juga ada peraturan VAR-nya udah diterapkan juga kan? Kartu kuning yang berpengaruh pada seluruh jalannya pertandingan.
0: Ya.
3: Tapi kan sebetulnya yang untuk mengantisipasi delay waktu itu, yang peraturan offside yang sudah 2 tahun ini diselenggarakan juga kan itu sebetulnya. Oh. Jadi kalau posisi offside, hakim garis nggak perlu langsung angkat.
1: Angkat ya.
3: Kecuali dia ada potensi mencetak gol atau terjadi gol, baru boleh diangkat. Ya, ya, ya. Tapi sepanjang si pemain belakang masih punya kesempatan untuk merebut bola atau kiper menggagalkan, hakim garis diam aja. Supaya apa? Supaya permainannya nggak terhenti. Ya. Kan itu sebetulnya. Nah, semangatnya ini udah.
0: Tapi kalau yang Arsene Wenger punya belum ya?
2: Belum, yang nanti. Satu badan.
0: Iya, iya, iya. Betul-betul yang harus selisih satu badan. Yang
3: satu ya, badan belum.
0: Oh, okay.
3: Itu kan yang...
0: Itu lebih enak kan? Ya, selama masih ada siku-siku aja, jalan iya. Terus.
3: Setengah begitu. Badan aja nggak masih iya. Offside kan?
0: Begitu lewat dari satu badan, baru offside gitu.
1: Oke, okay. Kita lihat bagaimana kemudian nanti implementasi dari beberapa aturan baru. Dan di selanjutnya, di segmen selanjutnya kita akan bahas juga peta kekuatan nih dan juga prediksi. Kira-kira siapakah final ideal dari masing-masing narasumber kita? Usai jeda, saudara tetap bersama kami. Kita masih seru bahas terkait dengan FIFA World Cup 2026. Tetap bersama kami di Arangin TVRI.
4: Konser musik spesial menyambut pesta sepak bola dunia. Bersama sorakan dan semangat sportivitas. Menampilkan Wali, Kotak, Eko Show featuring Hani Patikawa, host Debbie Glenn, Natasha Germania. Semarak Bola Gembira, Kamis 11 Juni 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat, live dari halaman TVRI.
1: Di segmen kedua masih bahas terkait dengan Piala Dunia 2026 sebagai official broadcaster, nanti kita akan tentunya menyiarkan secara langsung semua pertandingan di World Cup 2026 ini. Tapi sebelum kita masuk ke peta dari kekuatan 48 tim, saya akan tanyakan ke Bang Ege dan juga Bang Ibnu. Mungkin Bang Jo juga akan berangkat di sana nanti atau seperti apa? Atau di
3: enggak, ini? Saya udah retired, okay. Ya, menikmati aja sekarang.
2: Jadi aja ya,
3: Bang. Biar ini yang
2: pada berada kandang ya, Bang.
1: Tapi kalau Bang Ibnu nanti akan berangkat, apakah khusus menonton pertandingan, opening ceremony atau seperti apa? Sebentar, cerita sedikit sebelum.
2: Kemungkinan besok saya berangkat untuk menyaksikan pertandingan Brazil Maroko dan juga Prancis Senegal.
1: Yeah.
2: Jadi pertandingan masih awal-awal penyisihan grup. Gitu. Nanti setelah itu pulang baru siaran di...
3: Tiket gampang dapatnya atau Anda punya akses khusus?
2: Kebetulan saya dapat dari sponsor.
1: Oh, iya. Itu akses paling... khusus.
2: Nah, kali. Tapi ada yang DM saya tadi. Dia tiba-tiba mau jual tiketnya. Dia menang. Dia mau jual tiketnya. Mungkin kurang lebih harganya sekitar 30 juta.
1: Ya.
0: Untuk bawa penyisian ya?
1: Satu match.
0: Bawa penyisian segitu kan?
2: Kalau nggak salah.
1: Kalau Bu Gege?
0: Nah, ini harus mengalahkan pengakuan publik saya... mendapat semacam support atau dukungan dari TVRI sebagai official broadcaster untuk nanti membuat laporan juga dari situ.
2: Okay.
0: Jadi dengan demikian saya sebetulnya punya akses ke 104 pertandingan.
3: Karena Anda pergi atas nama official broadcaster.
0: Iya, diminta ya,
2: tapi
0: mendukung
2: oleh dari stadion ke pertandingan satu pertandingan
0: enggak lain. Mungkin. Itu enggak mungkin.
2: Mungkin.
0: Dari sekarang kita harus menyatakan Anda enggak mungkin nyampai ke 104 pertandingan karena dua hal. Satu, secara teknis ada pertandingan-pertandingan di putaran grup yang harus dilaksanakan bersamaan ya. Ya, jadi dari grup-grup ini nanti ada dari 12 grup akan ada pertandingan ketiga yang harus dilaksanakan bersamaan. Yang kedua, jaraknya jauh-jauh
1: sekali dari Surabaya. Tapi kita tunggu nanti laporan
0: private
1: dari
0: jet. Private jet. Saya kuliah di situ, jadi akan banyak teman-teman. Lalu saya punya grup yang sejak 1990 itu bersama-sama. Ada 44 orang, jadi kita reuni 4 tahun sekali. Sudah berpulang 3, jadi masih ada 41. Tapi sebagian dari mereka, karena adalah teman-teman dari Amerika Latin, itu paling gak suka masuk ke Amerika. Gitu. Satu kata yang mereka tidak
1: apa
0: suka
1: itu,
0: ICE. Immigration anunya ya, yang selalu apa artinya mereka mungkin punya visa atau apa tapi mereka punya perasaan
3: kalau dulu enak. Saya 98 waktu meliput di Prancis kita flight dulu saya menonton pertandingan ABCDEFG babak penyisihan babak knockoutnya belakangan tapi biasanya wartawan dari Indonesia itu minta banyak sekali
0: semua.
3: Dan kalau gini Effendi kalau kita selalu datang pada pertandingan sebelumnya pada Piala Dunia sebelumnya katakanlah selalu hadir ya, selalu show di dalam pertandingan, itu pasti
2: di-approve.
3: Nah, kalau kita nggak udah minta, kita nggak datang, blacklist lah.
0: Itu yang membuat saya juga kemungkinan besar dapat akses itu, karena saya datang terus.
3: Selalu datang kan?
1: Selalu datang terus, ya. Oke. Nah, kita bicara juga peta kekuatan, berarti saya ke Bung Joy. Bung Joy, ini kan masuk ke peta kekuatan 48 tim. Nah, grup-grup neraka, di mana nih? Tersebar atau hanya tertentu Anda lihatnya dari 12 grup?
3: Saya jujur, saya belum memperhatikan semua grup karena kebanyakan. Tapi begini, saya mau menyebut dulu dua nama.
1: Dua nama?
3: Karena dua nama ini kemungkinan besar akan menjadi tarian terakhir mereka. Ya, satu Leo Messi, kedua Cristiano Ronaldo. Jadi kita ini adalah generasi yang sangat beruntung karena pernah menyaksikan dua manusia paling hebat menurut saya dalam sejarah sepak bola yang bersaing secara sehat, yang memunculkan Leo Messi pada kondisi sekarang, yang memunculkan Cristiano Ronaldo. Mereka saling mensupport sebetulnya dalam persaingan. Nah, kemarin saya diwawancara juga soal itu. Saya bilang kalau Messi okelah, ini last dance buat dia. Tapi jangan anggap remeh Cristiano Ronaldo. Mungkin 2030 dia masih ikut.
2: Wah, mungkin.
3: Kenapa? Karena pada usianya dia sekarang 41. 40-41 dia masih top scorer di Al Nassr, dia masih bikin banyak gol.

0: sebetulnya ya. Karena tubuh karena di pode itu asing dari
1: language ya. Alright, tapi kalau trauma nih, mungkin dari yang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta, gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Bang Fakis
0: mungkin dari Fakis dan Abdul. Boleh.
2: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Cinta itu buta gue. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksudnya. Kalau kita cuma gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
1: Yes.
2: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku seru kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
1: Abang-abang ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
0: Iya. Oh, sudah terlalu paham. Nah,
3: ini sudah senior, senior dalam percintaan.
1: Senior, bener-bener. Kalau dari Bang Adib, ada gak nih tipsnya?
3: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
1: Yes.
3: Yeah. Jadi kalau kamu bahagikan ya F-A-I-L, you become first attempt is always a lesson.
1: First attempt is always a
3: lesson. F-A-I-L, first attempt is a lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu, itu untuk kamu feel itu is a first attempt, is a first attempt, is a first attempt. Benar. Jadi untuk aku sabar, sabar, sabar. Pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuma berdoa dan yakin. If you not, kalau kamu nggak, kalau kamu nggak yak, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, bu? Itu nggak?
1: Betul.
0: Iya, iya, iya. Yes, yes, yes.
1: Benar, benar, benar. Yes, yes.
3: Okay. And then one more
2: time. Adik, betul, aku.
3: And then one more, never, do not afraid to approach. Yang itu aja.
1: Okay, benar. Jangan takut.
2: Aku boleh tambah satu tak?
1: Boleh, silakan Bang Fakis.
2: Jangan mencari cinta, minta cinta, pasti Allah kasih.
1: Wah, asik. Ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya For 40 dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi For 40 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, wow, amazed, lagunya keren.
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
2: Enggak, tahu dia dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana, karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fahis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
3: Itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kali di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan.
3: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan.
3: Iya.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri, atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Mau siapa yang jawab?
3: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Oke. Okay.
3: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
3: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman pro 2 yang pengen dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adit.
3: Momen yang cocok.
2: Bang Adit.
3: Momen yang cocok.
0: Benar.
3: The right time.
0: Yes.
3: The right time when you are really in.
0: Okay.
3: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
3: You expecting someone to text.
0: Betul.
3: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah. Kan?
3: When we text, dia nggak reply, just blue tick.
0: Okay.
3: Okay, I'm giving you the scenario.
0: Yeah, alright.
3: Okay, yeah. Kamu tunggu reply-nya nggak reply. Ya udah, relax, buka aja lagu 440. Kau yang kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu kepada dia.
0: Guys, this is awesome. That's the right time ya buat dengerin lagu ini. Benar. Tapi pernah nggak sih abang-abang ini, dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fahis gitu ya, pernah nggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
3: Pernah. Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau
3: saya... Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbaloi segala kenyataan itu.
0: Oh,
3: berubah. Okay. Semuanya berubah.
0: Betul.
3: Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
3: Betul. kan seperti like I said, it's satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at a mall or what you are listening to the song.
0: Yes.
3: Your face surely is like, shit, where is this girl? She's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
2: Itu
3: motivasi.
0: Motivasi, bener.
2: Kadang-kadang begini, Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana. Yes. First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Oh, gila kayak gitu. Mm-hmm. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
3: Iya.
2: Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya ya kita seperti udah sabar gitu kayak ya.
3: Benar. Iya, kayak di sini kayak di sinetron kalau itu lintas depan kayaknya pasti ada ya Allah ampuni aku ya Allah ampuni aku ya Allah.
0: Benar sih. Benar. Alright. Tapi aku penasaran deh. Mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada enggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang
3: Fahis. Sebenarnya part lah sekali. Itu okay. Tidak ada dalam lirik. Kita create waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku amat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang yang halus-halus.
0: Okay, alright. Yang soft-soft.
2: Yang paling tinggi suaranya.
0: Oh iya. Yeah. Okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi. Iya,
2: falsetnya tinggi banget.
3: kalau untuk apa? Untuk aku. Mm-hmm. Aku kalau keseluruhannya.
0: Oke, okay. Kenapa tuh?
3: Cause penceritaannya, the story, the storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir, karena it's telling me a story.
2: Story.
3: Bila, because I love to visualize what I love. My kind of person kalau aku nyanyi, if aku menyanyi, aku akan paham liriknya, and then aku visualize.
0: Okay, alright.
3: Then, then you can get the mood. Oh, gila. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin mau bona klarifikasinya silakan.
3: Bro, I'm stating the fact. Gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes. Benar.
3: Terus apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
3: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
2: Iya, betul. Itu harus dari di dalam
3: diri.
2: Iya. Betul.
3: Ini. Ini juga sebenarnya kalau Adit perasan, Adit dari Singapura, aku dari Malaysia, Buna dari Indonesia. So kita ada tiga negara. Tiga
0: negara yang satu di malam hari ini ya. Luar biasa.
2: Adit sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura.
3: Masih,
2: ya kan, Dip?
3: Masih
2: Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan dua negara.
0: Bukan dua doang ya.
3: Bukan dua.
2: Iya, ini sebenarnya tiga negara.
0: Betul.
3: Udah bermastautnya di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang, memang lagu itu memang kalau memang nggak bisa dipotong-potong sih. Tapi kalau menurut intonasi ya sama. Pakis lagu part yang terakhir di outro-nya.
3: It was unplanned.
2: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
3: Ya benar.
2: Betul. Enggak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu.
3: Iya. Wow. Iya, ini gila nih Bona.
2: Pasti.
0: Ya kita
3: berarti di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Itu
3: karena sebab itu aku suka part itu, sangat suka. Idenya Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
3: Jadi udah datang udah mau record aja mau lihat gimana semuanya. Jadi dia expect yang suara-suara ini anak-anak nih suara kayak Paki, suara aku, suara Hakim, yang because seperti dia bilang, kita harus bersatu dan baru kita paham, ngerti suara-suara yang lain. saya ini orang gila.
2: Betulnya, ini
3: anak Bona udah. Ayo. Oh, I got an idea. I have this idea. Hey, come, let's go. Apa dia? Ya, udah. Oh, shit. Udah, shit.
0: Udah. Kalau udah dibiarin, udah idenya kemana-mana langsung ya.
3: Iya. Pasti. Aku rasa pasti Bona gak pulang malam itu.
0: Waduh, kalau gak di-stop ya. Kalau di-stop gak pulang tuh. Wow. Tapi emang ya, kita gak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya. Emang iya, luar benar, biasa benar sekali gitu ya.
3: Iya.
0: Alright. Kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Wow.
0: Silakan.
3: Pertama sekali saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith.
0: Yes.
3: Kerana sudi menjemput kami ke sini. Dan pada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Layari mana-mana
0: request
3: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
0: Alright.
3: Terima kasih banyak.
2: Drop komen ya.
0: Drop komen benar sekali. Kalau dari
3: Drop komen ya. Okay, firstly, aku mau terima kasih sama Edith dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity. My first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
3: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music. And I do not know mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
0: Alright, thank you so much Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih. Terima kasih buat harusnya lo sama si Angga kan?
0: Betul.
2: Si Angga kan?
0: Iya benar.
2: Tapi kan Angga sakit, cepat sembuh Angga.
0: Alright.
2: Amin. Biar bisa balik siaran lagi dan yes. Terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
0: Siap.
2: Ini thank you buat my brother. Ini sebenarnya bukan cuma dua negara. Ini tiga negara kita kolaborasi. Kita ASEAN.
0: ASEAN.
2: Campur Fajis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Amin.
3: Insyaallah. Dan
2: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
0: Wow.
2: Itu aja sih.
0: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada musik video atau visualizer.
3: Belum ada ya.
2: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
0: ada gitu ya. Benar
3: pasti sekali. Pasti.
0: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, lagi Bang Adib ya.
2: Lagi Bang Aswat.
0: Aduh.
3: Thank you, Edith.
0: Alright, dan ternyata lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
2: Siap, thank you, bro.
0: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini.
2: Siap, semuanya.
0: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
3: Wah.
0: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
3: Apa? We're not gonna meet inside.
2: Bisa.
3: Kita harus jumpa di Jakarta.
0: Alright, langsung ya. Live from here ya.
3: Iya.
0: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih. Sukses selalu untuk next
2: project ya. Dan
0: semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
3: Iya.
0: Alright. Kalau gitu, terima kasih teman Bro 2.
2: Iya, bye.
0: Sudahan dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Intama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye.
3: Bye-bye. Pamit dulu.
2: Thank you. Bye. Thank you.
1: Podcast.

0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama, teman Pro 2, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukkebangga BKKBN memperkuat peran keluarga dalam melindungi anak di ruang digital. Ini sebagai implementasi peraturan Presiden Perpres nomor 87 tahun 2025 tentang perlindungan anak di ranah dalam jaringan atau daring. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi perlindungan anak di ranah dalam jaringan atau DARD. Ini yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Menurut Isyana, Ratu

0: edukasi, sosialisasi, dan pergerakan masyarakat guna mendorong perubahan perilaku dalam keluarga. Melalui sinergi lintas sektor, pemerintah berupaya mengoptimalkan pelaksanaan strategi perlindungan anak di ruang digital agar berjalan efektif serta mampu menciptakan ekosistem digital yang aman serta ramah anak. Dalam pelaksanaannya, Kemendikbangga BKKBN mengoptimalkan peran tim pendamping keluarga TPK Kelompok Kegiatan Keluarga untuk Generasi Berencana atau KIDRI, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, serta berbagai mitra pembangunan untuk memperluas jangkauan edukasi dan pendampingan kepada keluarga di seluruh Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan memodernisasi 350 rumah sakit RS dan 10.000 puskesmas. Hal itu disampaikan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat. Dalam

0: Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sandikin. Sehingga hal tersebut ditekankan karena kepala negara akan terus melakukan pemerintah dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinannya. Presiden menuturkan bahwa hal ini untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Lebih lanjut diungkapkan kepala negara bahwa saat ini sebanyak 22 rumah sakit di seluruh daerah telah berhasil dibangun, di mana dari 22 RS tersebut sebanyak 20 RS diantaranya telah memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satunya yakni RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir yang diresmikan Presiden Prabowo. Hal ini menjadi salah satu bagian program hasil terbaik cepat PHTT atau Quick Win Sektor Kesehatan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan persaingan top skor yang lebih ketat. Penambahan jumlah pertandingan membuka peluang lahirnya lebih banyak gol. FIFA menilai sedikitnya 10 pemain berpeluang meraih penghargaan sepatu emas. Nama-nama besar hingga talenta muda masuk dalam daftar unggulan. Kylian Mbappe menjadi kandidat terdepan berkat konsistensi mencetak gol bersama klub dan timnas. Usia matang serta dukungan rekan setim memperkuat peluangnya. Harry Kane juga masuk perhitungan setelah tampil produktif di Bundesliga. Kapten Inggris itu didukung banyak kreator berkelas di lini tengah. Sementara itu, Michael Oyarzabal muncul sebagai penantang serius dari Spanyol. Penyerang tersebut mencetak 13 gol dalam 13 laga terakhir bersama timnas. Erling Haaland menjadi harapan Norwegia berkat rekor gol internasional mengesankan. Ketajamannya membuat setiap lawan berpotensi menjadi korban. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo tetap diperhitungkan meski usia tidak lagi muda. Keduanya masih menjadi andalan utama negara masing-masing. Lamine Yamal berpeluang mencetak sejarah sebagai peraih sepatu emas termuda. Bintang muda Spanyol itu terus menunjukkan perkembangan pesat. Ousmane Dembele, Vinicius Junior, dan Rafinha melengkapi daftar kandidat unggulan. Ketiganya tampil konsisten bersama klub dan tim nasional. Dengan format baru Piala Dunia 2026, produktivitas menjadi faktor utama. Setiap kandidat memiliki peluang besar mencatatkan sejarah baru. Demikian info Pro 2 malam ini. Terima kasih dan selamat malam.
1: Info Pro 2.

0: Produit FM.
1: Produit FM, teman terbaik kamu.
0: Produit FM.
2: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produit FM.
1: Teman terbaik.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman peraduan dimanapun di Gomba Brandia, 16 menit para kisar dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya teman peraduan, kita dengerin akselerasi ya kreatif musik atau aktif dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Kali ini teman peraduan, kita dengerin lagu dari Papua bersama Perm Selatan dengan lagunya Gubuk Derita.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik.
2: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Jawab, narkoba. No, no, no, no, no, no. Bro, sis, menurut kamu, narkoba selalu jadi teman terbaik kamu, kamu yang patah hati alias putus cinta, atau tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian, atau kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home, dan sahabat jiwamu yang tertekan atau depresi. By the way, kamu-kamu tahu nggak sih kalau narkoba justru bisa membunuhmu? Kalau kamu katakan yes untuk narkoba, aku mah tegas katakan no.
1: Raih cita-citamu setinggi bintang di langit, tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.

0: Kamu di mana sih?
1: Aku udah di jalan ke sana.
0: Dari tadi di jalan melulu, nggak nyampe-nyampe.
1: Kamu yang sabar ya.
0: Udah nunggu 2 jam masih disuruh sabar.
1: Maafin aku ya.
0: Kamu kemana dulu sih? Tadi aku telepon katanya lagi macet. Terus aku telepon lagi katanya kamu udah deket. Terus aku telepon lagi kamu bilang udah di perempatan deket kampus aku. Terus barusan aku telepon kamu, malah nggak diangkat-angkat. Kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Sekarang kamu lagi ada di mana? Jadi jemput nggak?
1: Aku udah dijemput duluan.
2: Bisa jadi maut yang menjemput jika Anda tetap menelpon sambil mengemudi. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, baru saja kita dengarkan Fadila Intan dengan lagunya Dia Lova Lagu Lama ya, bersama Onja dirilis kembali dengan ciri khas dari Fadila Intan, Teman Pro 2. Kalau didengar-dengar sih lagu lama terus dinyanyikan lagi itu terasa enak didengar. Oke, Teman Pro 2, saat ini 48 menit tergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah di Jaga Malam bersama Kancil Teman Kamu. Dan Teman Pro 2, kamu punya cerita, punya apa ya, kayak motivasi ya, cerita yang pasti bisa motivasi teman-teman yang lain, atau mungkin punya puisi nanti bisa berbagi di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Sebentar lagi ya, kurang lebih 10 menit lagi, tepatnya pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan cerita kamu, puisi kamu, Teman Pro 2, bisa dia kirim di WhatsApp Pro 2 FM 08 22 177 9737 07.

tari Ampawayer. Masa serdadu-sedadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe, sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umum.

Jawaban pernah dua. Muhammad Zakir Ubadillah memastikan langkah ke babak kedua Australia Open 2026. Pebulu tangkis muda Indonesia itu mengalahkan Kantapon Wang Karen 2 game langsung. Nah, pertandingan di Kuan Center Sydney Ubed menang dengan skor 21-14 dan 21-11. Nah, pertandingan babak ke-32 besar berlangsung selama 47 menit. Nah, informasi lengkapnya teman berdua bisa kamu baca di website rri.co.id. Kita di sesi selanjutnya teman berdua, Kak Aci akan temani kamu di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Sekali lagi ya teman berdua, kamu punya cerita, punya motivasi, punya puisi, nah itu bisa berbagi bersama teman berdua ya di 92 MHz, pastinya dari kamu untuk kamu. Nah, kamu yang mendengarkan lewat radio monitor ataupun melalui aplikasi RRI Digital ya, yang ada di luar kota Tahuna yang mendengarkan saat ini melalui aplikasi RRI Digital, selamat malam untuk kamu semua. Semoga malam hari ini bisa lebih rileks setelah sehari harian penuh dengan aktivitasnya masing-masing, bisa tidur nyaman, nyenyak ya, yang pastinya apalagi dengan besok hari punya aktivitas yang harus dikerjakan, punya deadline yang harus benar-benar dikerjakan sebaik mungkin. Oke, teman berdua, bicara RRI Digital, yang mungkin punya keluarga kerabat yang ada di luar daerah, mungkin kamu bisa informasikannya. RRI Tahuna bisa dimonitor melalui aplikasi RRI Digital di 92 MHz. Oke, kali ini ada yang gabung menyapa teman berdua, pastinya ada Kak Rio di Papua. Karya rekor selanjutnya Not Empty ya, sebentar lagunya sudah siap, nanti Kak Aci putarkan. Ini mau nyapa buat keluarga yang ada di Tahuna, khususnya yang ada di Tabut. Tabut sebelah mana sih Kak Rio? Boleh dong diinformasikan Tabut sebelah mana. Nah, spesialnya buat Kak Nona Tabut, itu Kak Teranda, Kakak Tessa. Oke, terima kasih. Yang pasti terima kasih sudah monitor. Nanti kapan-kapan juga ada sesi request juga di siang hari. Nanti Karya bisa gabung lagi ya. Oke, teman berdua yang pasti tetap sesian di 92 MHz. Sebentar kita dijaga malam cerita penutup hari. Sekali lagi, ceritakan cerita kamu bersama Pro 2 Tahuna di 0822 1779 7307.

0: Narkoba itu memang menciptakan hayalan kegembiraan, bikin semangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. By the way, narkoba juga bisa membunuh kamu loh. Sekali coba, pasti ketagihan. Selalu ada kata lagi, lagi, dan lagi. Tahu-taunya langsung kelar hidup kamu.
1: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda. Jangan ragu, bimbang, ataupun takut. Serukan dengan tegas, stop narkoba.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
2: Prestasi yes, narkoba no.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh Saman.

0: Melilitkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanjat, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjat yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjat, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjat sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjat itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjat masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Mungkin kini aku sudah tidak bisa mengerti apa itu cinta. Terima kasih.
2: Kak, aku boleh minta tanda tangan gak?
3: Oh, ya.
2: Sebenarnya aku penasaran banget sama kelanjutan dari buku ini. Boleh ngintip sedikit gak sih, Kak?
3: Boleh aja. Asal ditukar dengan satu benda yang punya memori baik bagi kamu. Setiap Rabu sore,

dalam karyanya. Kemelut rindu menyapu waktu. Layak langit laksana bulan, namun sekelumit hanya tertawan berganti fajar. Dan sang embun terhampar seperti terdampar melihatmu jauh samar, tapi aku tidak mundur. Kepergianku bukan berarti gugur, mungkin saat ini sepertinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Agi Rafli dalam karyanya Jelita yang Fana. Terik hujan menjebak karsa, terikat hening melalap rasa, terbakar menjadi jelaga, tersirat melewati masa. Kini masih terasa, kini menjadi bejana, sebab lisan tiada berdaya, sebab melihatmu menjadi sebuah upaya. Tentangmu masih bernyawa, tentangmu yang tiada di dunia maya, tentangmu jelita, tentangmu yang fana.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Stay tuned on Prodwave FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sebelan dua mega teman terbaik kamu. Teman pernah dua kita di menit ke 47 bergeser dari pukul 22. Kayaknya ini lagu terakhir untuk cerita penutup hari di malam hari ini, dan selanjutnya teman berdua kali akan mengadakan beberapa lagu mengisi sesi di malam hari ini hingga menjelang tutup siaran nanti ya pada pukul 24 waktu Indonesia. Teman kamu teman berdua yang sudah istirahat, selamat malam, selamat beristirahat. Yang saat ini masih menghitung cicak di dinding. Ya pasti masih bareng-bareng ya teman berdua, atau mungkin ada aktivitas yang harus diselesaikan. Ya pasti terima kasih masih mendengarkan berdua tahunnya di 92 Mega. Selamat malam, selamat beristirahat untuk kamu semua di malam hari ini bersama KSI. Masih akan temani kamu dengan beberapa lagu berat sambil menjelang tutup siaran nanti

0: bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, wujud cinta terhadap bangsa kita. Warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia adalah pohon yang kuat dan indah. Indonesia adalah langit yang biru dan terang.

Indonesia adalah mega putih yang lambang. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

0: Inilah arti tanah air kita.
1: Informasi layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

Orang bijak mengatakan, kesempatan tidak pernah datang dua kali. Jadi ketika kesempatan datang menghampiri, gunakan semaksimal dan sebaik mungkin. Dalam melihat kesempatan, ada tiga tipe manusia. Yaitu yang pertama, orang yang lemah yang menunggu kesempatan. Bagi orang lemah, bila kesempatan belum datang, dia akan menunggu dan menunggu sampai kesempatan itu datang. Bila ditunggu kesempatan belum juga datang, dia berpikir, ya ini memang nasibku. Tipe yang kedua, orang yang kuat yang menciptakan kesempatan. Bagi orang kuat, bila kesempatan belum datang, dia akan menggunakan berbagai macam cara, kreativitas, koneksitas, dan segenap kemampuannya untuk menciptakan kesempatan itu datang padanya. Nah, yang ketiga, orang yang cerdik atau bijak yang memanfaatkan kesempatan. Bagi orang cerdik atau orang bijak, dia akan memanfaatkan kesempatan karena ia menyadari kesempatan adalah sesuatu yang berharga. Belum tentu kesempatan itu datang untuk kedua kali. Pada kondisi tertentu, kadang munculnya kesempatan itu butuh pematangan waktu. Kita perlu menunggu sesaat, tapi bukan dengan sikap yang pasif. Sebaliknya dengan sikap waspada, proaktif, dan penuh kesiapan. Ibarat seekor kucing yang akan menangkap tikus, ia dengan sabar, waspada, penuh kesiapan, menunggu kesempatan tikus keluar dari lubang persembunyiannya. Begitu tikus keluar, kucing akan segera menyergap mangsanya. Seperti kata Albert Einstein, "In the middle of difficulty lies opportunities." Di dalam setiap kesulitan, terdapat kesempatan. Pastikan dengan segenap kreativitas, kerja keras, keuletan dan niat baik, kita ciptakan kesempatan. Manfaatkan kesempatan untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih berarti. Kiriman Saleh Aziz untuk Pro 2 FM.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

Teman Pride 2 NJ beda dari tak bersayap, lagu yang terakhir untuk kebersamaan kita di kesempatan siar hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat.

2 dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya ramai ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Rabu tanggal 10 Juni 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk membawakan program acara bersama Pro 2 Tahuna di hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya KJ yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

Salam bahagia teman Prodio dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini. Hari Kamis 11 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Prodio, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Perdua dimanapun kamu berada, simak dan ikutilah siaran kami hari ini. Nantinya di pukul 5 lebih 10 menit ada program acara Jazz Musik. Di pukul 6 Info Pro 2, di pukul 6 lebih 5 menit Spada, selamat pagi teman Pro 2. Di pukul 7 masih dengan Spada, selamat pagi teman Pro 2. Di pukul 8 dan pukul 9 masih dengan Spada, selamat pagi teman Pro 2. Di pukul 10 ada lagu Indonesia Raya, di pukul 10 lebih 1 menit Info Pro 2. Di pukul 10 lebih 5 menit Pro 2 Hits List Request Lagu. Di pukul 12 Muda Kreatif dengan informasi UMKM, pelaku industri kreatif ekonomi digital. Di pukul 13 Muda Kreatif dengan informasi olahraga. Di pukul 14 Muda Kreatif dengan informasi entertainment. Di pukul 15 Muda Kreatif dengan informasi lokal. Di pukul 16 sore ceria talk penguatan peran anak muda. Di pukul 17 Info Pro 2, di pukul 18 waktu Indonesia Tengah, sore ceria. Di pukul 19 masih dengan sore ceria. Di pukul 20 MLC Relay Pro 2 Jakarta. Di pukul 21 Info Pro 2, di pukul 21 lebih 5 menit, jaga malam dengan komunitas talk. Di pukul 22 jaga malam dengan segmen cerita penutup hari. And then di pukul 23 Jazz Musik, dan di pukul 23 lebih 56 menit closing program.

0: Awards Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman produs 10 menit dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan kita ikuti program acara Jazz Musik hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Teman terbaik kamu.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sahnya produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM. Teman terbaik. Dari Ampa Wire. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut tari Ampa Wire. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampa Wire tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, tari Ampa Wire menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe, sehingga menjadi milik masyarakat. Dan pada setiap acara sukacita, tari Ampa Wire selalu dilakukan oleh semua tingkatan umur.

0: Info Pro 2.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
0: Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama, teman Pro 2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus melakukan pendataan dampak gempa bumi yang terjadi pada Senin 8 Juni 2020. Hingga saat ini laporan sementara menunjukkan ratusan bangunan mengalami kerusakan di sejumlah kecamatan, baik rumah penduduk, rumah ibadah, fasilitas pendidikan maupun fasilitas pemerintahan. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam rapat mitigasi penanganan bencana Selasa 9 Juni 2020 menyampaikan bahwa data kerusakan masih bersifat sementara karena masih ada beberapa kampung yang belum menyampaikan laporan kepada pemerintah kecamatan.
0: Info Pro 2.
1: Informasi kedua, teman Pro 2, Kabupaten Sekretaris Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Johannes Filat menyatakan penyelesaian tambahan daya listrik sebesar 3,8 MW diharapkan dapat dipercepat guna menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu dikatakan PLT Sekda Johannes Filat saat rapat mitigasi bencana dan masalah listrik di Sangihe Selasa 9 Juni 2020.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang terakhir, teman Pro 2, perhatian pemerintah pusat dinilai sangat penting bagi wilayah perbatasan seperti di Kecamatan Khusus Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe yang merupakan salah satu pulau terluar Indonesia. Hal tersebut disampaikan Camat Marore Marco Sasiang dalam rapat mitigasi penanganan bencana yang berlangsung di ruang serbaguna Rumah Jabatan Bupati Kepulauan Sangihe Selasa 9 Juni 2026. Hingga saat ini teman Pro 2, Marore belum dapat mendapatkan kunjungan khusus dari pejabat negara seperti presiden, menteri maupun gubernur. Bagi masyarakat di perbatasan, kehadiran setiap pejabat negara menunjukkan negara hadir.
0: Info Pro 2.
1: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, Kamis 11 Juni 2026, dan selamat pagi.

0: foto-foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat cek lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Pada
4: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pelet.
3: Pada
4: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
5: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
0: Pradua FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat pagi ya. Kali ini bareng Ami tentunya di kesempatan siar hari ini. Dan nantinya Ami temani kamu hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pro 2 kali ini di menit ke-24 dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, waktunya juga kita di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Dan teman Pro 2 di awal jumpa kita di sepeda kali ini ya, Ami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu. Masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif teman Pro 2. Dan pagi ini kita dengarkan lagu dari daerah Ambon dengan judul lagu Papa Mama Pung Pasang dari USO Fit Kaihulu. Tetap stay tune di 92 FM teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong.

0: buatan Kenny. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh gak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga. Udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan masih di Spada. Selamat pagi teman Prodo edisi hari ini. Teman Prodo Kepala BPUM menekankan 3 tantangan utama yang harus dihadapi profesi apoteker dalam memperkuat layanan kesehatan nasional. Tantangan tersebut mencakup profesionalisme, edukasi masyarakat, serta perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan yang terus berkembang pesat hingga kini. Dan menjaga profesionalisme menurut apoteker terus memperbarui kompetisi mengikuti perkembangan ilmu kefarmasian yang berlangsung sangat cepat. Teman Prodo perkembangan teknologi digital dan juga artifisial menghadirkan tantangan baru terkait penyebaran informasi kesehatan yang tidak akurat. Dan kondisi tersebut meningkatkan kebutuhan peran apoteker dalam memberikan informasi penggunaan obat yang benar dan terpercaya. And then, teman Prodo, selain regulasi dan kolaborasi, penguatan literasi kesehatan masyarakat menjadi aspek penting dalam membangun budaya self-care yang bertanggung jawab. Dan teman Prodo, lengkapnya informasi ini juga bisa kamu update kembali di rri.co.id.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

tidak banyak yang tahu. RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta

miliki tradisi unik dan beragam saat menyambut Tahun Baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut Tahun Baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi empat rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, tim nasional Portugal meraih kemenangan 2-1 atas Nigeria dalam laga uji coba yang berlangsung di Estádio Pessoa Kamis 11 Juni 2020. Francisco menjadi penentu kemenangan Silicão melalui golnya pada babak kedua. Hasil tersebut memperpanjang rekor tak terkalahkan Portugal menjadi 5 pertandingan. Dalam periode itu, teman Prodo tim asuhan Roberto Martinez mencatatkan 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Portugal langsung mengancam sejak awal laga melalui Cristiano Ronaldo pada menit kedua. Namun teman Prodo tembakan jarak jauhnya masih melebar dari sasaran. Diogo Costa juga tampil sigap di bawah mistar Portugal dengan menggagalkan peluang Nigeria melalui tendangan Kelvin Basic dari tepi kotak penalti. Teman Prodo, Ronaldo kembali memperoleh peluang emas pada babak pertama tetapi gagal mengonfirmasinya menjadi gol setelah tendangannya melenceng dari gawang. Portugal akhirnya unggul di pertengahan babak pertama, teman Prodo, dan Diogo Dalot mengirim umpan kepada Pedro Neto. Pedro Neto melakukan sentuhan apik melalui sebelum mencetak gol dan bola masuk ke sudut bawah gawang Nigeria. Teman Prodo, Bruno Fernandes juga hampir menggandakan keunggulan. Tendangan setengah volinya berhasil ditepis kiper Maduka Okeye. Dan Ronaldo kembali mendapat peluang lewat tendangan sudut Fernandes, teman Prodo, namun sundulannya lagi-lagi meleset. Nigeria berhasil menyamakan kedudukan lewat serangan balik Akor Adams mencetak gol setelah bekerja sama dengan Fisayo Bashiru. Di babak kedua, Portugal melakukan 9 pergantian pemain. Teman Prodo juga Felix hampir mencetak gol, tapi bola membentur di mistar. Akhirnya mencetak gol kemenangan yaitu Conceição dan menerima umpan dari Cancelo lalu mengecup bek lawan sebelum melepaskan tembakan ke sudut bawah. And then teman Prodo, Portugal kini memenangkan 9 dari 10 pertandingan kandang terakhir. Mereka akan memulai Piala Dunia melawan Komo. Nigeria hanya bisa menerima kekalahan ini, sebelumnya mereka tak terkalahkan dalam 6 pertandingan. Informasi ini teman Prodo bersumber dari rri.co.id.

0: Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi PR besar bagi bangsa Indonesia adalah faktor pembuangan limbah sampah plastik. Kantong plastik telah menjadi sampah yang berbahaya dan sulit dikelola. Manusia memang dianugerahi panca indera yang membantunya mendeteksi berbagai hal yang mengancam hidupnya. Namun di dalam dunia modern ini muncul berbagai bentuk ancaman yang tidak terdeteksi oleh panca indera kita. Yaitu berbagai jenis racun yang dibuat oleh manusia sendiri. Lebih dari 75.000 bahan kimia sintetis telah dihasilkan manusia dalam beberapa puluh tahun terakhir. Banyak darinya yang tidak berwarna, berasa, dan berbau. Namun potensial menimbulkan bahaya kesehatan. Sebagian besar dampak yang diakibatkannya memang berdampak jangka panjang, seperti kanker, kerusakan saraf, serta gangguan reproduksi. Dan hal inilah membuat lepas dari perhatian kita. Kita lebih risau dengan gangguan yang langsung bisa dirasakan oleh panca indera kita. Diperlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk membuat sampah bekas kantong plastik ini benar-benar terurai. Jika dibakar, sampah plastik akan menghasilkan asap racun yang berbahaya bagi kesehatan. Plastik akan mengurai di udara sebagai dioksin. Senyawa ini sangat berbahaya bila terhirup manusia, dan dampak yang ditimbulkan bisa memicu penyakit kanker, hepatitis, pembengkakan hati, gangguan sistem saraf, bahkan memicu depresi. Untuk itu, dalam keseharian, kita perlu terapkan prinsip 4R. Yang pertama adalah reduce, mengurangi. Sebisa mungkin, lakukan minimalisasi barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Yang kedua, reuse, memakai kembali. Sebisa mungkin, pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali dan hindari pemakaian barang-barang yang disposable. Sekali pakai, buang. Yang ketiga, recycle, mendaur ulang. Sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Dan yang keempat, replace, mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari, gantilah barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Penanganan masalah sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan cara pengendalian sampah yang paling sederhana adalah dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Tahuna.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota se-Indonesia Kamis 11 Juni 2020. Perakirawan BMKG Nasmi Naria mengatakan Sumatera. Ada Banda Aceh berawan tebal, Medan, dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Tanjung Pinang hujan disertai petir padan padang. Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung udara kabur, Jambi berkabut. Jawa teman Prodo ada Serang, Jakarta, Bandung, dan Surabaya berawan tebal. Semarang cerah berawan, Yogyakarta udara kabur. Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram hujan dengan intensitas ringan. Kupang berawan. Kalimantan, Pontianak, dan Banjarmasin hujan disertai petir. Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Sulawesi teman Prodo ada Mamuju hujan dengan intensitas lebat. Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, dan Manado hujan dengan intensitas ringan. Maluku dan Papua teman Prodo, Ternate hujan disertai petir. Ambon hujan dengan intensitas sedang. Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Merauke berawan tebal. Informasi ini bersumber dari RR.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot. Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ Iva Jovic melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Queen's Club usai meraih kemenangan meyakinkan atas Alexandra Ayala. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi petenis Amerika Serikat itu atas Ayala dalam 3 pekan terakhir. Tampil sebagai unggulan ke-6, Jovic menang 6-2 di Andy Murray Arena London pada Rabu 10 Juni 2020. Hasil tersebut diraihnya hanya dalam waktu 76 menit. Teman produk keberhasilan ini mengantarkan Jovic ke perempat final kelima sepanjang musim 2026. Dan laga tersebut sekaligus akan menjadi babak 8 besar di lapangan rumput pertama level tour dalam karirnya. Sementara itu juga Ayala datang dengan modal 6 kemenangan beruntun sebelumnya teman produk. Dan ia baru saja menjuarai turnamen 125 klasik pada Minggu 7 Juni 2026. Meski demikian, Ayala tampak kesulitan mengimbangi permainan Jovic. Dan petenis Filipina itu hanya mencatat 12 winner dengan melakukan 19 unforced error sepanjang pertandingan. Sebaliknya, teman produk Jovic tampil sangat efektif sepanjang pertandingan. Petenis berusia 18 tahun itu membuka 26 winner dan hanya 9 unforced error. Usai pertandingan, teman produk Jovic mengungkapkan ia sebenarnya berharap bisa bertemu Ayala pada fase lebih akhir. Dan teman produk pada perempat final, Jovic akan menghadapi unggulan kedua Amanda Anisimova. Pertemuan itu menjadi duel pertama mereka di level profesional. Anisimova melaju ke perempat final usai mengalahkan wakil Jerman, Laura Siegemund. Dan teman produ petenis Amerika Serikat itu menang 6-1, 6-3 di Andy Murray Arena pada Rabu 10 Juni 2026. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.